Gak oleh orang banyak, tapi masih belum reliable atau masih belum dapat dibuktikan secara umum gitu. Karena indigo itu adalah kondisi psikologis unik yang perlu dipahami. Dan yang sering menangani klien indigo itu menerangkan bahwa kemampuan ini memiliki mekanisme yang sama dengan bakat. Orang indigo memiliki kemampuan lebih dalam mempersepsi hal-hal yang ada di sekitarnya. Hal tersebut yang membuat orang indigo seolah-olah dapat meramal.

0: normal dan melihat masa depan. Misalnya, ketika seorang indigo mengatakan bahwa hujan akan turun, itu karena dia memiliki kepekaan tinggi terhadap kelembapan udara, tiupan angin, dan sebagainya. Jadi orang-orang ngira kalau dia itu bisa meramal, tapi dia itu cuma mempunyai kepekaan tinggi terhadap kelembapan udara dan lain-lain begitu. Karena kita punya feeling ya, feeling, feel, rasa kalau bahasa Jawa. Karena kita itu punya feel atau punya rasa bahwa kalau biasanya kita ngelihat orang tiba-tiba, ini orang kayaknya gak bener deh ini orang. Itu adalah feeling, itu adalah cara kita menangkap semua apapun yang masuk sebagai informasi yang diproses dari otak kita, dan kita bisa memahami apa yang dikirimkan dari otak kita ke dalam pemahaman kita bahwa ini orang kayaknya nggak bener gitu. Atau kalau misalkan banyak ya teman-teman yang kalau mau keluar rumah begitu ya, kayaknya gak enak deh kalau keluar hari ini gitu, perasaannya gak enak deh. Itu adalah apa ya, cara tubuh kita, otak kita menangkap semua informasi kemudian dikelola, terus jadinya otak kita mengirimkan sinyal, wah kayaknya gak enak deh keluar begitu. Dan cara tubuh kita untuk menerima informasi tersebut itu yang disebut kepekaan begitu. Kemampuan mengirim atau menerima info ya tanpa menggunakan manca indera, hal tersebut sebagai istilah indera keenam kayak membaca pikiran atau perasaan. Pada dasarnya menangkap gelombang, semua orang punya kemampuan itu, hanya ada yang diasah, ada yang tidak, begitu. Jadi kalau kalian pernah lihat atau dengar atau nemenin teman kalian curhat gitu ya, jadi kalau kalian pernah dengerin teman kalian curhat, terus kalian bisa apa itu namanya, bisa mengetahui tentang perasaan atau pikiran dari teman kalian yang curhat ke kalian begitu ya. Nah, kalian itu bisa menangkap info tentang itu adalah sebuah informasi yang diproses oleh tubuh kita, yang diproses oleh otak kita, yang menjadikan pemahaman di dalam diri kalian.
1: Quest lagu-lagu kesukaan kamu. Oke, kirim salam.

0: Saya RJ Icah.
1: Saya Rizky Khafidsyah.
2: Saya RJ Tata _... Dengarkan kami
3: hanya di Inspiradio.
4: Good evening. The earth trembles. There's looting, riots. 4 hours left.
5: Orang-orang yang anda sayang, carilah.
4: Farewell.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

0: sampaikan para RJ Inspira Radio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspira Radio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspira Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspirado, don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

là Sayem, umurnya 65 tahun, sang nenek mengaku tak bisa berbuat banyak. Sang suami, Mariman, umur 70 tahun, juga tak pernah melarang cucunya main ponsel hingga pagi hari. Bahkan Sayem harus mengeluarkan uang Rp27.000 setiap hari untuk membeli pulsa. Saya kerja membuat lempeng ini, saya enggak tahu. Meski tak seberapa hasilnya, uang itulah yang saya pakai untuk beli pulsa setiap hari untuk main game online cucu. Saya yang belikan, wong dia tidak mau keluar kamar, ucapnya. Ia bercerita AN dirawat olehnya karena orang tuanya merantau ke Kalimantan untuk berjualan bakso. AN sendiri sudah 5 tahun terakhir tak pernah bertemu dengan orang tuanya. Nah ini yang jadi permasalahan. Udah dia enggak, yang namanya anak usia 15 tahun gitu ya, sudah dia enggak bisa ngontrol dirinya, dan enggak ada yang ngontrol gitu, udah dibiarin aja gitu. Jadi ini juga

penting bagi kalian yang mempunyai teman, saudara, atau siapapun itu yang terdekat yang punya kecanduan akan game. Jadi harus terus terkontrol. Saya tahu bahwa sebenarnya banyak anak kecil yang main game berharap dia juga mendapat keuntungan dari game tersebut gitu, berharap dia dapat jabatan atau dia dapat embel-embel sebagai artis e-sport, atau dia bahkan dapat embel-embel keren gitu dari teman-temannya. Saya tahu itu, tapi atletnya pemain game, sekaya-kayanya YouTuber yang main game, itu kan mereka juga harus membatasi waktu dia untuk bermain game gitu. Karena memang sebuah godaan yang besar ketika kita melihat orang lain bisa sukses hanya karena melakukan hobinya begitu, terus mereka dapat benefit atau uang dari hobi tersebut gitu. Jadi kepengen semua orang yang punya hobi yang sama gitu. Ya yang bikin ini ya yang memang jadi masalah bagi setiap orang, karena enggak semua orang bisa bermain game dengan baik, karena enggak semua orang juga bisa menjadi atlet, dan enggak semua orang juga bisa dapat kesempatan untuk dia bermain game dengan baik gitu. Karena yang kita tahu game ini, kalau untuk bermain game ya,

berbekas. Apakah seseorang melakukan ini sendiri atau dengan pasangan jika mereka senang dengan itu, maka itu bukan masalah, kata Kruger. Selama itu menyebabkan kesenangan dan tidak ada paksaan, gitu. Jadi intinya, memiliki fetish itu tidak serta-merta langsung dijudge tidak normal begitu, serta tidak langsung dijudge bahwa kelainan begitu. Karena jika kalian memiliki fetish terus kemudian kalian melakukannya sendiri atau dengan pasangan yang pasangan itu low, yang pasangan itu mengizinkan Anda untuk melakukan itu, dan pasangan Anda dan pasangan Anda juga merasa senang melakukan itu, it's okay. Karena itu tidak melakukan orang lain. Begitu kata Kruger, kurang lebih seperti itu. Nah, dan fetish ini sebenarnya menyebabkan tekanan yang intens dan berbekas. Jadi untuk orang-orang yang memiliki fetish tertentu begitu ya. Karena tidak semua kondisi, tidak berbagai kondisi memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita.

kita untuk fetish tersebut. Seperti itu. Kayak misalkan ada orang yang, I don't know, fetishnya kayak anak sekolah seperti itu. Itu tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus begitu ya. Tapi kebutuhan untuk fetish kita itu terus-menerus akan datang seperti itu. Yang walaupun fetish ini memang butuh untuk dipenuhi seperti itu. Karena kalau tidak dipenuhi kita tidak bisa menjadi gairah begitu. Lalu yang selanjutnya adalah pasien saya datang kepada saya karena mereka merasa itu menjadi masalah. Perilaku mereka tidak menarik, menyenangkan, atau bahkan seksi. Mereka tidak hanya bereksperimen dengan cara baru ekspresi seksual. Mereka putus asa, kompulsif, dan kadang-kadang begitu tertekan oleh perilaku mereka sehingga bunuh diri menjadi pertimbangan. Jelas Kenneth Rosenberg, psikiatri di Weill Cornell Medical College. Nah, Kenneth Rosenberg ini juga berbeda dengan apa yang dikatakan Kruger seperti itu. Karena banyak banget pasien Kenneth ini yang datang kepadanya, kepada Kenneth begini ya, untuk memeriksakan dirinya begitu. Karena banyak banget orang-orang yang memiliki fetish yang aneh-aneh itu mereka merasa bersalah begitu. Karena mereka menganggap bahwa perilaku mereka atau fetish mereka itu enggak menarik atau enggak menyenangkan atau bahkan enggak sensual begitu. Mereka tidak hanya bereksperimen dengan cara ekspresif seksual, tapi mereka juga putus asa dan kompulsif begitu. Dan kadang-kadang begitu tertekan oleh perilaku mereka sendiri atau fetish mereka sendiri begitu ya. Dan mereka untuk memilih bunuh diri sebagai pertimbangan seperti itu. Nah, dari dua tadi itu sudah menjadi konflik atau menjadi pendapat, dua pendapat yang berbeda mengenai fetish. Perlu saya kasih tahu bahwa di Indonesia mereka atau HIMSI atau Himpunan Psikologi

akan merasakan lapar dan dahaga. Lalu hikmah apa yang terkandung dari rasa lapar dan dahaga ini? Maka, mari kita perhatikan untaian mutiara hikmah tentang manfaat rasa lapar. Muhammad bin Wasi rahimahullahu ta'ala berkata, siapa yang sedikit makannya, dia akan bisa membuat orang lain paham. Dia akan bersih dan juga lembut. Sungguh, banyak makan akan memberatkan seseorang dari hal-hal yang dia inginkan. Kemudian Ibrahim bin Adam rahimahullah berkata, siapa yang menjaga perutnya, dia bisa menjaga agamanya. Siapa yang bisa menguasai rasa laparnya, dia akan menguasai akhlak yang terpuji. Sungguh, kemaksiatan akan jauh dari orang yang lapar. Rasa kenyang akan mematikan hati. Akan muncul pula darinya rasa senang, sombong, dan tawa.

suara pagar depan seperti ada yang membuka. Akhirnya ada yang datang juga. Jadi gak sendirian malam ini.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tiba-tiba, aku kembali mendengar suara sesuatu. Kali ini suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya berasal dari samping. Seperti sedang berjalan menuju bangunan mas belakang. Kaki siapa itu? Aku penasaran. Kemudian ke samping rumah untuk melihat sumber suara.

sekian detik kemudian, tiba-tiba aku melihat seperti ada orang berjalan, tapi hanya kelihatan sebentar saja karena sosok itu langsung menuju belakang rumah. Pandanganku jadi terhalang. Makin penasaran, aku lalu berjalan ke belakang rumah untuk mencari tahu siapa gerangan yang sedang ada di belakang. Sesamanya di belakang, lagi-lagi aku gak melihat ada siapa-siapa.

mencoba memanggil entah siapapun itu, tapi gak ada jawaban. Sepi aja. Lalu siapa orang itu tadi? Aku sangat yakin kalau benar melihat ada orang berjalan. Aneh. Akhirnya setelah beberapa belas detik lamanya berdiri diam dalam gelap, aku memutuskan untuk masuk rumah. Setelah sudah di dalam, aku menutup pintu lalu menguncinya, lalu kembali duduk di ruang tengah di depan televisi. Kembali duduk dalam kesendirian di tempat yang masih sangat asing ini. Jujur, saat itu aku udah mulai merasa kalau ada yang aneh. Perasaan pun gak enak. Sepinya memperhatikan, seperti hendak bercerita. Momen yang berlangsung lama,

sampai akhirnya sekitar jam 11:30 aku masuk ke dalam kamar mencoba untuk tidur. Siaran tadi sangat melelahkan. Perjalanan Jakarta-Tasik cukup membuat energiku terkuras. Seharusnya aku gak akan kesulitan dong untuk memejamkan mata. Tapi tetap saja di atas tempat tidur aku belum juga bisa terlelap. Sendirian di tempat ini membuat pikiran melanglang buana, resah dan gelisah sambil memperhatikan langit-langit kamar. Sempat berpikir untuk keluar rumah lalu menuju suatu tempat. Ketika rasa cemas dan takut semakin memenuhi isi kepala. Tapi mau kemana? Aku belum tahu benar daerah sini. Akhirnya hanya bisa pasrah sambil terus berharap rasa kantuk akan datang. Tapi ketika sudah jam 12:30,

Nanku terhenti. Ketika tiba-tiba mendengar seperti ada suara pintu terbuka. Mendengar dari arah suaranya, aku yakin kalau itu pintu depan. Ada yang buka pintu depan. Beberapa saat kemudian, pintu kedengaran kembali tertutup. Siapa yang masuk ke dalam rumah? Langkah kaki bersepatu kemudian terdengar melangkah dari pintu menuju bagian belakang rumah. Aku gak berani untuk membuka pintu kamar untuk melihat ruang tengah. Lebih baik menunggu di dalam kamar ini, diam dalam ketakutan. Namun, posisi aku yang tadinya terbaring di tempat duduk seketika berubah menjadi duduk karena tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak seperti ada yang sedang coba membukanya dari luar. Siapa ya? Sontak aku langsung bertanya. Hening. Tidak ada jawaban sedikit pun. Aku mulai ketakutan. Tapi hanya beberapa detik saja, karena akhirnya aku mendengar suara. Iman. Begitu jawab seseorang yang ada di ruang tamu. Syukurlah, ternyata ada orang. Ucapku dalam hati sedikit bernafas lega. Kemudian aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Benar, ada seseorang yang sedang berdiri di ruang tengah. Ruang tengah dalam keadaan gelap karena memang sengaja dimatikan lampunya, menjadikan aku gak bisa melihat orang itu dengan jelas. Tapi samar terlihat kalau dia berpakaian layaknya seragam pabrik, lengkap dengan status safety. Malam Mas Iman. Baru datang ya? Saya karyawan baru. Baru aja sampai sore tadi, ucapku berbahasa basi. Iya, gak apa-apa. Istirahat aja dulu, jawabnya. Setelah itu, tanpa basa-basi, dia lalu berjalan ke belakang. Sepertinya menuju kamar yang ada di belakang. Akhirnya, aku pun kembali masuk ke kamar dan menutup pintu. Setelah itu, aku gak merasakan cemas lagi, karena menyadari kalau sudah gak sendirian di rumah ini. Sudah ada Iman, penghuni Mas Lama. Benar, gak lama kemudian aku terlelap dan tidur sangat nyenyak.

berniat untuk sholat subuh. Setelah nyawa sudah terkumpul, kemudian aku keluar menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi lagi-lagi aku melihat Iman. Dia sedang duduk di sofa ruang tengah, duduk menghadap depan rumah.

Iman sudah mengenakan seragam pabrik lengkap dengan sepatu. Mas Iman sudah siap berangkat aja. Pagi-pagi amat, Mas. Aku berbasa-basi ketika sedang tepat melintas di sampingnya. Iman hanya menoleh sambil tersenyum, gak berkata apapun. Aku lalu meneruskan langkah menuju kamar mandi. Setelah selesai, aku kembali menuju kamar. Tapi saat itu, aku gak melihat Iman lagi. Dia sudah gak ada. Pagi amat Iman berangkat kerja, begitu kumangku dalam hati. Selesailah malam pertama aku tinggal di

pukul 7:30 pagi. Aku yang sudah berpakaian rapi siap berangkat kerja. Duduk di teras rumah sambil menikmati kopi dan rokok. Satu persatu penghuni mes berdatangan. Satu persatu juga memperkenalkan diri. Saya Ridwan, Mas. Oh, ini Mas Ridwan toh. Kang Ridwan. Akhirnya kita ketemu ya. Sapaku kepada Ridwan yang akhirnya datang. Ridwan tinggal di Bandung. Anak dan istrinya tinggal di Kota Kembang itu. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes, cuma sore pulang ke Bandung lagi. Lalu kami pun berbincang sebentar di teras rumah. Ridwan ini supervisor keuangan, beda divisi denganku. Sepertinya lebih tua dariku.

Gimana Mas Adli? Bermalam di mes sendirian, betah nggak? Enak kan suasananya? Saya nggak sendirian kok, Kang. Jawab. Ah, bisa aja Mas Adli ini. Dari nada kalimatnya, sepertinya Ridwan menganggap aku sedang bercanda. Bener, Kang, saya nggak sendirian. Bocatku lagi. Sudah hampir jam 8 nih. Ayo kita jalan ke pabrik. Kang Ridwan memotong pembicaraan sebelum aku menjelaskan semuanya. Ya udah.

layaknya karyawan baru, aku menjalani proses pengenalan lingkungan dan pekerjaan. Hendra, pemuda daerah yang bertugas sebagai teknisi mesin, membantuku memperkenalkan dan menjelaskan semua hal menyangkut pekerjaanku nantinya, dari proses awal produksi sampai selesai. Begitulah, sampai akhirnya jam makan siang tiba, kami harus menghentikan kegiatan sejenak untuk beristirahat dan berbincang hangat. Gimana Pak, tidur di mes semalam? Betah kan ya? Segar ya udaranya? Pasti nyenyak tidurnya. Hendra membuka percakapan ketika kami masih bersantai selesai makan. Enak kok Hendra. Awalnya nggak bisa tidur, sepi banget soalnya. Emang begitu Pak. Yang tinggal di mes biasanya baru pada datang Senin pagi. Jarang ada yang datang di sore atau malam. Tapi akhirnya ada yang datang jam 12-an, ada yang pulang ke mes. Akhirnya saya bisa tidur lelap karena nggak merasa sendirian lagi. Oh begitu. Alhamdulillah mun gitu mah. Jadi nggak tersekung lagi kan, hehe. Iya, untung aja Iman datang. Jadi ada temannya kan saya. Iman. Pak Iman yang datang tengah malam, Pak. Raut wajah Hendra mendadak berubah. Iya, Iman yang datang. Kenapa emang, Dra? Emang Iman rumahnya di mana? Tanya aku kemudian. Oh, Pak Iman. Pak Iman rumahnya di Bandung, Pak. Dulunya dia manajer accounting. Dulunya. Emang sekarang dia bagian apa? Masih Pak, masih manajer. Hendra agak gelagapan, entah kenapa dia seperti itu. Percakapan terhenti sampai di situ saja. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat sedikit, kami sudah harus melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, hari pertama itu selesai juga. Cukup melelahkan. Menjelang maghrib, kami kembali pulang ke mes. Malam pun tiba, seluruh penghuni tetap mes sudah berkumpul semua. Kami berbincang seru di teras depan rumah. Lengkap, ada aku, Ridwan, Randy, Dadi, Asep, Hendra, dan aku. Nyaris semuanya tinggal di Bandung, kecuali aku. Dia orang Cilacap dan aku dari Jakarta. Dalam perbincangan seru kali ini, aku sebagai pendatang baru masih menjadi pendengar yang baik, mendengarkan teman-teman bercerita tentang apa saja. Seringkali diselingi dengan gelak tawa, perbincangan semakin seru seiring waktu yang semakin larut malam. Tapi kemudian aku baru tersadar ada satu orang yang gak kelihatan. Sebentar deh. Iman kemana ya? Kok gak kelihatan? Tanya aku tiba-tiba. Entah kenapa, tiba-tiba semua terdiam seketika, memandangku dengan wajah heran. Fadli kenal sama Pak Iman. Kenal dari mana? Ago yang akhirnya mulai bertanya. Loh, semalam saya ketemu. Jam 12 dia datang. Baru datang dari Bandung. Rumahnya di Bandung kan? Iya mas. Pak Iman emang rumahnya di Bandung. Kali ini Ridwan yang menjawab
dengan wajah masih heran. Nah, terus sekarang dia kemana? Kok belum balik mes? Aku lagi-lagi bertanya. Oh, tadi sore dia pulang lagi ke Bandung, Mas. Ada urusan mendadak katanya. Asep akhirnya ikut nyamber dengan logat Sundanya. Eh, sudah jam 11 aja. Yuk ah, tidur. Isukan kudu gawe deh, yeah. Biduan tiba-tiba menutup aja.

hari pertamaku tinggal di Tasikmalaya. Gak terasa sudah 1 minggu lamanya bekerja di tempat baru. Aku harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungannya, karena memang posisi yang aku tempati mengharuskan.

proses produksi harus tetap terus berjalan walaupun aku masih terbilang karyawan baru. Hari Jumat, untuk sebagian besar karyawan merupakan hari terakhir bekerja dalam seminggu. Tapi ada sebagian kecil yang bekerja di hari Sabtu, yaitu karyawan yang bertugas di pabrik karena mesin produksi masih harus terus berjalan. Aku salah satu karyawan yang harus tetap bekerja di hari Sabtu. Sehingga pada hari Sabtu, kawasan pabrik jadi sepi. Hanya beberapa orang yang masih kelihatan bekerja. Sabtu sore, ketika sudah selesai jam kerja, kami penghuni mes berkumpul lagi, beristirahat sejenak sebelum semua bersiap pulang. Iya, Sabtu sore waktunya pulang ke rumah masing-masing. Semuanya mudik, kecuali aku. Wah, Mas Fadli sindiran lagi nih. Gak apa-apa ya, Mas. Ucap Ridwan sambil dia bersiap untuk berangkat. Gak apa-apa, Kang. Saya mau kemana lagi? Mau pulang ke Jakarta kan jauh. Di sini aja lah, jawab. Mas, nanti ikut saya ke depan ya, ke satpam sebentar. Ada yang mau saya omongi. Mimik Ridwan berubah menjadi serius. Oh boleh Kang, sambil saya juga mau beli rokok ke depan. Ya sudah, sekitar jam 5 kami semua meninggalkan mes. Yang lain langsung berangkat ke tujuan masing-masing. Sementara aku dan Ridwan mampir sebentar di pos satpam.

Jadi gini, minggu yang lalu Mas Fadli sempat cerita kalau waktu itu ketika pertama kali menginap di mes, ada Iman yang datang tengah malam ya. Iya Kang, Iman datang sekitar jam 12 malam. Lalu subuh-subuh dia sudah berangkat ke pabrik. Habis itu saya gak pernah lihat dia lagi. Saya dengar dari Hendra kalau Iman itu manajer accounting. Benar Kang? Jawabku panjang lebar. Nah ini saya mau cerita sedikit ya. Semoga Mas Adli gak ketakutan nantinya. Mendengar itu, aku jadi semakin penasaran. Lalu menunggu Ridwan untuk bercerita lebih lanjut. Pak Iman itu benar dulunya manajer accounting di sini. Rumahnya di Bandung. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes kita itu. Ya, di rumah itu. Ridwan mulai bercerita. Dulunya Kang, sekarang enggak lagi. Iya dulunya, tapi sekarang dia gak kerja di sini lagi. Kok gitu Kang? Kemana dia? Aku makin penasaran. Sekitar 6 bulan yang lalu, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari Bandung, Pak Iman kecelakaan motor. Lalu meninggal di tempat kejadian. Entah aku pun kaget mendengarnya. Ternyata Pak Iman sudah meninggal karena kecelakaan. Kemudian Ridwan melanjutkan ceritanya. Dulu-dulu sekali, Ago dan Asep paling jarang mudik. Lebih banyak tinggal di mes ini. Tapi karena banyak kejadian seram, akhirnya mereka memilih untuk pulang pada Sabtu.

astaga, jadi yang aku temui minggu yang lalu benar Pak Imam. Tapi beliau sudah meninggal. Selanjutnya, kami terus membahas perihal almarhum Pak Iman. Sampai akhirnya selepas maghrib, Ridwan harus berangkat pulang ke Bandung. Sementara aku kembali ke mes. Di mes ini, sendirian lagi. Malam minggu seharusnya menjadi malam yang indah kalau di Jakarta. Biasanya aku akan menghabiskan waktu bersama teman tongkrongan di kafe atau mall. Tapi kali ini aku harus bermalam minggu sendirian di tempat yang masih tergolong asing. Sejak maghrib, perasaan was-was sudah bergelayu di sanubari, memaksa otak dan pikiran untuk mengolah situasi agar gak menjadi mencekam keram. Informasi mengenai Pak Iman yang baru saja aku dengar, mau gak mau terus berkecamuk. Mau gak mau terus berkecamuk dalam kepala. Aku sangat takut kalau nantinya almarhum akan datang ke mes ini lagi. Sampai akhirnya menjelang jam 12 malam, aku memutuskan untuk masuk kamar, tapi membiarkan semua lampu di dalam rumah dalam keadaan menyala. Aku takut, tapi untunglah, walaupun sama sekali aku gak bisa tidur sampai subuh, tapi gak ada peristiwa seram yang terjadi. Aman. Hari Minggu aku habiskan untuk menonton televisi dan istirahat. Coba untuk berteman dengan keadaan, memaksa diri bersantai dan menikmati suasana. Syukurlah semua berjalan dengan baik. Aku bisa sebentar melabur di sini, lupa akan cekam seram tempat ini. Tapi semua berubah kembali ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan redup cahayanya yang perlahan ikut menghilang. Kembali, aku merasa sendiri di tempat ini.

Untuk mengurangi perasaan yang mulai gak enak, aku nyalakan semua lampu, termasuk lampu teras mas belakang, sehingga nyaris setiap sudutnya jadi tersentuh cahaya. Menunggu malam larut, aku duduk di ruang tengah menonton televisi. Sampai menjelang jam 10, pintu depan aku biarkan terbuka dengan alasan untuk mengurangi kengerian. Tapi ternyata aku salah. Dengan pintu terbuka, malah aku jadi seperti merasakan ada kegiatan di depan rumah. Beberapa kali menoleh keluar, karena merasa seperti ada yang sedang mondar-mandir di depan. Teras, tapi ketika dilihat, ternyata gak ada apa-apa. Gak ada siapa-siapa juga. Lalu seperti ada langkah kaki. Dari ujung mata, seperti ada yang berjalan melintas depan pintu. Tapi sekali lagi ketika aku lihat langsung, gak ada siapapun di sana. Daripada semakin parno, akhirnya aku tutup pintunya. Lalu masuk kamar mencoba untuk tidur. Di dalam kamar, lagi-lagi aku sulit terlelap. Karena memikirkan omongan Ridwan yang bilang kalau semasa hidupnya, Bapak Iman datang kembali ke mas adalah minggu malam. Ya, ini minggu malam, malam Senin. Entah karena memang malam sebelumnya kurang tidur atau alasan lain, tapi menjelang jam 12:30 malam, rasa kantuk mulai hinggap. Tampaknya sebentar lagi aku akan terlelap. Benar saja. Setelah itu, aku gak sadarkan diri, tertidur. Tapi sayangnya hanya sebentar. Terbangun lagi karena mendengar suara. Suara yang sepertinya berasal dari ruang tengah. Kriet. Aku mendengar suara pintu depan, ada yang membukanya. Ketakutan kembali menyergap. Pak Iman datang. Pikirku bertanya. Setelah suara pintu, lalu muncul suara langkah kaki. Langkah kaki yang masih mengenakan sepatu. Berderap langkahnya perlahan menyusuri ruang tengah. Aku hanya bisa terdiam mendengarkan semuanya. Mencekam. Langkah kaki terus-terusan terdengar cukup lama. Tubuhku mulai merinding, gemetaran. Cekam suasananya mematikan nyali. Sampai akhirnya langkah kaki tiba-tiba menghilang. Hening kembali menyelimuti. Tapi hanya sebentar. Karena ada kejadian lain mengikuti. Pintu kamar yang ada. Pintu kamar seperti ada yang mengutuk dari luar. Gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang mencoba untuk membukanya dari luar. Aku duduk di sudut kamar berselimut batas leher, gemetaran seluruh tubuh. Iya, siapa ya? Entah apa yang ada di dalam pikiran, aku tiba-tiba berani bersuara. Beberapa detik lamanya, gak ada jawaban. Tapi gagang pintu masih terus bergerak pelan. Iman. Tiba-tiba ada suara dari balik pintu. Menjawab seperti itu. Aku semakin ketakutan. Maaf, Pak. Saya permisi tinggal di sini. Kembali aku nekat untuk berucap. Kemudian, gagang pintu berhenti bergerak. Langkah kaki gak terdengar lagi. Hanya tinggal sesekali saja. Malam yang panjang dan mencekam. Lagi, aku gak bisa tidur semalaman. Sampai
sudah selesai. Aku berniat menuju kamar mandi untuk berwudu.

Dia duduk sambil menghadap ke depan rumah. Nyaliku sudah mulai tumbuh, lalu melangkah pelan berjalan di sampingnya sambil terus diam menuju kamar mandi. Sambil berwudu, aku berdoa, semoga Pak Iman sudah enggak ada lagi di tempatnya ketika aku sudah selesai. Doaku dikabulkan. Pak Iman sudah enggak ada lagi di tempatnya. Selesailah malam menyeramkan itu. Jadi semasa hidupnya, almarhum Pak Iman memang tinggal di rumah mes itu. Dan ternyata dia menempati kamar yang aku isi. Setelah mengetahui semuanya, aku memutuskan untuk pindah kamar.

baik. Sekian kisah Mas Berhantu pada malam ini. Cerita ini ilusi kutip dari Google Kumparan Bristory.

Ya sudah over nih. Ilusi harus menutup program Ghost Session untuk malam hari ini. Tak lupa Ilusi ucapin terima kasih untuk atensi sobat inspiratif semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat.

Ya mau gimana lagi, aku kan orangnya ganteng, humble, dan tidak sama. Aduh, astagfirullah, terlalu memuji itu gak baik. Apa sih gak jelas, ya Allah Tuhan. Oke, tadi aku udah bahas game Corruption ya, yang tadi mulai dari segi grafik udah, segi cerita udah, terus gamenya udahlah pokoknya. Nah, next aku mau bahas game Summertime Saga. Aku di sini udah ada ya, udah main juga game Summertime Saga. Seingatku dari 0. berapa ya? 5 kalau enggak salah. Masih awal banget game Summertime Saga itu aku udah coba. Durhakanya aku. Nah, untuk sekarang nih sekedar info buat kalian yang tahu game Summertime Saga dan pernah main dan suka game Summertime Saga. By the way, untuk 5 hari yang lalu Summertime Saga udah update ya, Kompas nama developernya. Udah update di 0.20.7.

Nah, 0.20.7 untuk updatean yang paling baru ini. Untuk basic ceritanya sih mungkin sama Summer Time Saga, cuman update-update-nya yang sekarang itu semakin baru, semakin banyak lagi opsi-opsinya dengan si MC lagi dengan si apa namanya? Second karakter gitu loh, kayak apa sih? Heroin-heroinnya gitu loh. Untuk game pertama Summer Time Saga nih, gamenya bagus sih menurut gua, bagus banget. Dan bahkan game ini dengan ukuran 1GB itu pun apa ya, udah ada kayak enak-enak scan-nya, itu udah ada videonya, maksudnya bergerak gitu loh. Contoh tadi kayak game Corruption, ukurannya lumayan besar ya untuk hanya game sekelas like novel. Tapi ukurannya 5GB dengan hanya gambar-gambar doang gitu loh. Kan itu kan kurang wow. Tapi untuk Summer Time Saga gua akui, walaupun 2 dimensi itu pun udah apa ya, numero uno gitu loh kalau bahasa Jawanya. Italia. Ya pokoknya kayak gitulah untuk game Summer Time Saga. Untuk pertama kali kamu main game Summer Time Saga, kamu bakalan bisa pilih random nama buat main karaktermu. Terserah mau nama apa kek, terserah kampret kayak apa kayak, terserah kadal juga jadi. Terus kamu tinggal klik start aja. Nah ini nih yang unik dari game Summer Time Saga, kamu nggak perlu jauh-jauh cari cheat, terus pakai VPN cari cheat untuk game Summer Time Saga, nggak perlu jauh-jauh deh. Karena di sini ada dua pilihan, choose an option, clean game atau game yang bersih, yaitu game yang nanti kalau kamu udah main kamu akan untuk player yang pertama kali main gitu loh, benar-benar pertama kali main. Nanti di situ dalam gamenya ya ada stats kayak mengupgrade kecerdasan, terus kekuatan, terus apalagi ya, jangan kekuatan karisma dan lain sebagainya. Itu nanti diupgrade satu persatu. Terus habis itu di sini kalau kalian main clean game itu nggak langsung max, tapi diupgrade satu persatu dulu untuk pemain yang pengen pertama kali main game Summer Time Saga. Terus setelah itu kamu akan dibekali dengan uang hanya $20 untuk kalau kamu main, kalau kamu milih yang clean game atau game yang bersih ya tanpa cheat, hanya dibekali uang $20 pertama kali. Terus habis itu start with zero stat. Nah itu tadi aku udah jelasin, 0-0 semua stat kamu. Jadi harus upgrade, harus kayak pergi ke gym dulu, harus bisa nge-rap. Di sini nanti ada kok bisa nge-rap untuk naikin karisma kamu. Terus habis itu harus apa ya, sering-sering main game untuk mengasah pemikiran. Nah untuk opsi yang kedua ada cheat enable, maksudnya itu nge-cheat. Ya gimana nge-cheat, kamu dewa dalam game itu, dewa dalam hal apapun, stat kamu max. Terus habis itu bisa skip mini game. Jadi game Summer Time Saga ini di dalam game, tapi ada game, mini-mini game kayak nanti nekan apa gitu harus cepet-cepet. Ya, pokoknya ada mini game-nya banyak di sini. Terus habis itu start with a lot of money. Jadi uang kamu itu 99999 gitu. Ya udahlah nge-cheat gitu. Terus start with max stat gitu. Jadi kamu itu pertama kali bermulai kamu udah max semuanya, start kamu itu max semuanya. Nah, by the way di sini juga developernya itu bilang gini loh. For returning player who wants to vap, kurang ajar enggak? Gue langsung anjir nih developer, tahu aja. baca pemikiran ternyata dia. Gue gak akan artiin ke Indonesia ya, karena kalau diartiin ke Indonesia itu saru banget. Okay. Nah di game Summer Time Saga ini juga genrenya ya ada incest ya, walaupun bukan sedarah ya. Kan pertama kali main game Summer Time Saga ini ceritanya itu bokap lo nikah sama orang lain gitu, nikah sama kayak ibu tiri gitulah. Nah habis nikah itu tadi si ibu lo tadi, ibu tiri lo punya anak cewek juga gitu loh. Nah tapi dia kan lebih tua dari lo, jadi lo manggilnya dia kakak. Nah pada tanggal 3 Maret itu tuh ya apa ya, bokap lo meninggal dunia gitu bro. Terus dia itu kayak merasa kesepian, aku sekarang punya siapa lagi, aku udah gak punya siapa-siapa, maksudnya keluarga yang sedarah daging gitu loh. Terus ya udah, disinilah perjalananmu pun dimulai menjadi
apa ya, budak yang bejingan ya. Tapi di sini gue sukanya ya dalam game Summertime Saga ini lovely banget ceritanya. Jadi nggak ada yang kayak tadi contoh game-game corruption, nggak ada tuh yang dari corruption. Di sini semua cuma bermodal ucapan dan perasaan yang tulus kalau menurut gue. Karena gue bilang gini, karena gue setiap main game itu gue mendalami banget kalau tentang cerita ya. Apalagi kayak game-game gini kan gue secara gak langsung jadi MC, jadi si pemeran utama kan gitu. Ya gitulah, gak ada adegan yang kayak rape, deeper, sensor. Gue sensor mulu. Terus abis itu kayak adegan di geng, sensor, itu gak ada. Terus adegan apalagi natorer, nggak ada cuk di sini, bersih clean, nggak ada natorer ya. Dan itu sih bagusnya game ini. Terus untuk dari grafik, nah gue pernah nih searching, ternyata fetish seksual itu ada loh, yang fetish seksual antara 3D 3 dimensi dan 2D atau 2 dimensi ada loh. Nah untuk kalian para fetishnya yang 2 dimensi, gue saranin sih main game ini. Kalau gue bilangnya saranin banget, nanti kita berbagi dosa cu. Ya gue saranin aja sih main game Summertime Saga ini. Grafiknya gak jejepangan, gak ke anim-animan, tapi bener-bener bener-bener kartun, dan itu keren sih. Dan ya keren aja game ini. Dari segi grafiknya kamu dapet, untuk story-nya kamu dapet. Jadi story-nya gini, dari main story itu tuh bersambungnya nanti di side story gitu, story kecil. Pertama di sini gak secara garis besar ya, story-nya tuh kamu harus cari uang dan bisa hidup mandiri gitu ya. Tapi kalau kamu berpatok pada itu gak bisa dong, game-nya gak bakal jalan. Karena main story-nya itu berhubungan erat dengan main story, dengan side story-nya gitu loh. Aduh kok belibet sih gue, kurang ngopi apa. Nah kamu bakalan cara mengumpulin uangnya pertama kali gimana, cari kerjanya gimana, itu nanti kamu tanya-tanya ke karakter ini, terus karakter ini nyuruh kamu kerja di sini aja, tapi kamu harus bantu aku dulu gini, sampai kamu buka scan yang ya gitulah. Scan yang gitu. Terus habis itu saling bersambung satu sama lain. Tapi dalam game ini juga gak semata-mata kayak game real world. Maksudnya ceritanya gitu-gitu aja. Maksudnya kayak ibu dan anak. Terus habis itu gak ada yang fantasi-fantasinya. Enggak, di sini ada loh fantasinya. Nanti dalam game ini tiba-tiba ada manusia sapi. Ada, terus habis itu ada apa ya, putri duyung gitu ya, semacam putri duyung. Dan gue gak tahu gimana pola pikirnya developer, kita bisa PDKT dengan putri duyung ataupun sapi tadi, terus kita bisa enak-enak dengan mereka. Gue sampai hah? Apa sih? Tapi seru sih, seru. Bikin si dedek bangun juga sih. Acir, gue jujur lo bangsat. Ya pokoknya game untuk Summertime Saga ini seru banget lah. Untuk kalian yang apalagi yang memiliki fetish seksual 2 dimensi, gue saranin sih main game ini. The next game, tadi gue udah bahas yang pertama Corruption, terus Summertime Saga gue udah kupas ya, dari mulai grafik, terus storylinenya gue gak mau detail-detail banget. Karena apa sih? Karena biarkan kalian mencoba sendiri gitu loh. Karena kalau detail banget tuh sama aja, aduh storylinenya gini-gini, sama aja kayak game lainnya, bosen lah. Enggak dong, pasti setiap game itu punya surprise yang beda-beda, kejutan yang beda-beda di dalam story-nya. Jadi ya secara garis besar gue sampein, tapi untuk lebih detailnya monggo dicoba sendiri gitu ya. Oke, the next game nih, setelah gue bahas Summertime Saga, nah next game gue punya Harem Hotel. Nah gue tadi kan udah kasih clue nih gimana rasanya kalau lo jadi pemilik hotel tapi lo punya banyak slavery, maksudnya kayak budak-budak gitu, maid gitu, anjay. Ini gamenya tuh hampir sama kayak Corruption, dalam artian storylinenya ya hampir sama kayak Corruption. Kamu di sini garis besarnya kamu pemilik hotel, udah gitu doang. Terus untuk selebihnya ya udah terserah kamu pemilik hotel, kamu maunya gimana gitu.
Di sini karakter-karakternya banyak sih. Ada karakternya itu secara garis besar ada elf dan manusia gitu. Dan dalam cerita game ini, elf itu adalah budak. Dimanapun dan apapun bentuk elfnya itu tetap budak, karena di dalam game ini memandang elf itu rendah. Bahkan gue pernah ada kok MC ngobrol sama siapa gitu, dibilangnya gini, elf itu sama seperti kucing. Nah, ketika kucing itu lepas terus diakuin siapapun, ya sudah, berarti itu punyanya dia gitu. Dalam game ini tuh bilang gitu. Berarti di sini elf tuh kurang lebih sama lah kayak hewan gitu ya. Ya, ya ini dalam gamenya ya. Terus next untuk harem hotel, genrenya nih dia ya. Ada nanti ada untuk lo yang suka kekerasan nih ya. Ada BDSM, terus ada ya kissing, itu ya banyak lah pokoknya. Coba aja sini, gue mau sebutin tapi gue berat hati gitu loh cok. untuk genrenya banyak banget di sini. Dan untuk ukuran gamenya ya, untuk ukuran gamenya ini nggak terlalu besar sih, sama hampir sama kayak Corruption tadi. Berapa giga? 7 hampir sama 7 giga, cuman 7 giga. Dan grafiknya ini nih yang gua cari akhirnya, yang sama lah, yang setara dengan game Mythic Manor. Game Mythic Manor. Sorry gua tadi lagi keselak. Ini tuh sama kayak grafiknya, sama kayak game Mythic Manor. Dan untuk lo yang nyoba-nyoba main game Harem Hotel ini di contoh gua ya, di Intel Pentium, gua saranin jangan banget, karena hampir meledak laptop gua. Kurang ajar. Grafiknya diperbagus di sini lo. Terus untuk Harem Hotel juga, by the way, gua mau bilang nih kalau gua sebenarnya belum tamat main game ini. Karena ceritanya itu seiring berjalannya waktu itu ada nambah. Kan bilangnya gini, lu bebas jadi developer hotel. Lu bebas ngapain aja sebagai pemilik hotel. Tapi di sini nanti lu bakalan ada pengunjung baru, heroin-heroin baru. Tapi itu nggak langsung dapet kayak satu hari ini lu kenal semua heroin. Kan biasanya game kan ada yang gitu. Tapi ini nggak. Gua main ya game ini. Tercatat dalam gamenya gua udah main itu selama 2 bulan 60 hari. Tapi itu gue masih dapat heroin 7. Total heroinnya itu kurang lebih ada 10 loh. Berarti game ini, storyline-nya, bukan story sih, maksudnya perjalanan game ini untuk tamat itu masih ya lumayan lama lah. By the way, di sini lu sebagai pemilik hotel, cara mendapatkan uangnya gue agak heran sih, agak kurang serak gitu lu dapetin uangnya di sini, dikit banget, cok. Lu pemilik hotel dengan biaya upgrade hotel lu sebesar $3,000, $5,000. Di sini lu per hari ya, per hari dapat tuh $5. Terus $2,5. Anjir enggak tuh, sumpah. Kesel gua sama game ini. Akhirnya gua ya cheater. Pakai cheat engine gua. Kesel gua main game ini, sumpah dah. Lu bayangin aja sehari main capek-capek ya. Terus habis itu cuma dapat uang $2,5. Padahal di sini statusnya lu manajer lagi, lu pemilik hotel lo. Kurang ajar banget. Terus dalam segi grafik yang pas adegan gitu-gituannya ada videonya, dan itu wow banget sih menurut gua. Karena game ini sepadan gitu loh dengan ukurannya dia. By the way, game-game yang gua sebutin ya, by the way nih, gua lupa nyampein di awal. Game-game yang gua sebutin kayak Corruption, terus Summertime Saga, dan yang ketiga ini Harem Hotel, itu bisa didapatkan gratis di itch.io, itch.io. Itu bisa dapetin gratis. Dan tapi nggak semuanya gratis juga sih, ada yang kayak misal nih Harem Hotel terus updatean selanjutnya khusus buat Patreon member gitu ya, itu bayar $5 atau apapun itu. Ya gue sebagai orang yang biasa-biasa aja, gue cari yang gratisan dong. Ini bukan game bajakan atau ilegal, ini emang benar-benar gratis. Oke, tadi gue udah sebutin grafik-grafiknya ya. Menilai tentang grafiknya game Harem Hotel ini memuaskan banget. Untuk storyline-nya hampir mirip seperti Corruption. Di sini lu sebagai developer dan terserah lu mau ngapain aja dalam game ini. Tapi di sini nggak serinci itu sih, nggak serinci ketika lu memiliki sebuah hotel. Maksudnya kayak profit, terus apalah kayak
datangnya uang, laporan itu gak serinci itu, cuman biasa-biasa aja. Terus untuk gameplay juga seru banget. Di sini lo menjadi MC yang kakeknya meninggal. Terus habis itu lo mewarisi impian kakek lo. Kan kakek lo di sini kan ceritanya bermimpi pengen punya hotel yang harem gitu lo. Maksudnya yang dihuni hanya dengan cewek-cewek miliknya dia gitu. Nah, lo mewarisi mimpi dari cewek lo tadi. By the way, dalam game ini mungkin gak ada tuh yang adegan rape dan lain sebagainya, tapi di sini ada kok kayak mempertontonkan itu di depan publik. Itu menurut gue aku kurang nyaman sih, karena bukan genreku lah, karena bukan biasanya aku main game yang genre kayak gitu. Tapi ya it's okay, di sini juga imbang lah. Romantisnya aku dapat juga untuk setiap heroin ya. Aku dapat romantisnya. Bahkan dari heroin kamu yang paling rendah, contoh maidmu sendiri, itu kan ibaratnya slave, kamu bisa ngapain aja dengan dia, namanya juga budak. Tapi aku dapat banget kok untuk heroinnya. Untuk love story-nya. Karena kamu di sini bisa milih dua sisi, entah itu kamu jadi jahat atau kamu jadi baik hati gitu. Next gua bakalan bahas game Lucky Paradox ya. Tadi gua udah kasih clue di awal opening gua tadi. Gua kasih clue bahwasannya lo di situ seorang remaja. Ya hitungannya remaja ya, masih usia 20-24 ya. Ya beranjak dewasa gitulah. Nah, itu lo pindah punya sahabat, sahabat lo enggak tahu ngilang ke mana, lo disuruh jagain adik lo. Nah, untuk next ceritanya dan next gameplay-nya, tips and trick-nya dari gua gimana? So stay tune terus di Pro Gamer. Be a pro.

Oke, welcome back with me guys. Kembali lagi bersama gua RJ Donchan di sini ya. Aduh, enggak bosan-bosan nih. Berharap aja sobat inspiratif enggak bosan-bosan dengerin suaraku yang cempreng gini ya. Oke, lanjut. Tadi kan gua udah bahas 3 game ya. Yang pertama tuh Corruption, terus kedua tadi Summer Time Saga, yang ketiga gua bahas Harem Hotel. Nah, next gua punya game baru nih. Bukan baru sih. Next gua punya pembahasan game lagi nih. Nama gamenya yaitu Lucky Paradox. Nah, game ini tuh tadi ceritanya ya, main story-nya itu lu sebagai pemuda yang memiliki sahabat baik. Nah, sahabat baik itu, lu dengan sahabat baik lu itu dulu satu kota gitulah, satu kota, terus gak tahu kenapa, gak dijelasin juga sih dalam gamenya, tiba-tiba lu merantau jauh gitu, entah itu cari uang atau apa, gua gak tahu ya, di sini gak dijelasin. Lu merantau jauh, terus setelah itu, setelah dewasa, lu pun kembali lagi ke kota lu, dan hitung-hitung kayak nyari penginapan gitulah. Terus temen lu tadi itu tiba-tiba udah punya restoran gitu loh. Terus lu datang ke restorannya dia, nanya nih sama adiknya, di mana kakak? Terus tiba adiknya bilang kakakku pergi, nggak tahu kapan kembali. Dia mungkin nggak akan pernah kembali gitu. Terus setelah itu lu bakalan ditawarin mau nginep di hotel atau tinggal di sini aja. Gue saranin sih daripada lu kalau bilang nginep di hotel, di sini gamenya secara otomatis langsung end gitu ya, tamat. Karena apa? Di situ pilihan lu dihitung salah gitu. Jadi lu harus nginep, emang nginep di situ, tinggal sama-sama adiknya dia. Adiknya sahabat lu tadi ya. Terus habis itu untuk gameplaynya nih, pertama kali kalau lu main di sini enggak seperti game-game yang lain ya. Enggak secara langsung dimintain nama ketika di tengah-tengah game gitu, kayak what's your name, terus habis itu lu harus ngetik nama lu. Enggak, di sini lu dari pertama new game itu langsung ditawari enter name. Nah, itu lu bisa bikin nama main karakter lu terserah sih. Ugem Osas juga jadi. Enggak jelas banget gua anjir. Nah, by the way dalam game ini menurut gua baik banget, karena setelah lo enter name tadi, terus ada warning lo. Warning, this content of the game is intended for adult audience. Nah, ingat-ingat tuh. Untuk lo yang di bawah 18 tahun, gue saranin jangan pernah sekali-sekali lo main game-game yang gue saranin hari ini. Di bawah 18 tahun ya. Untuk yang udah tua, yang umur 30 ke atas ya, kayak itu RGPC. Gue kok jembalan nyindir-nyindir RG lain sih. Untuk yang umur 18 ke atas, it's okay lah main game ini. Karena emang ditujukan oleh orang yang udah adult atau yang udah dewasa. Itu. Terus abis itu, nah, di sini karakter utama ya, heroine yang pertama kali harus lo taklukin. Aduh, anjir, belibet lagi gua. Taklukin yaitu adiknya sih, sahabat baik lo tadi, bernama Primrose. Bagus banget lo namanya Primrose. Kayak imut gitu. By the way, untuk gambarannya si Primrose nih ya, gue gambarin nih buat lo para jodmes biar agak-agak ngehalu dikit. Primrose ini gadis yang cantik banget, memiliki rambut berwarna apa ya, golden gitu loh, emas gitu, bermata biru, dan dia juga paling suka pakai apa ya, kayak tank top gitu kali ya. Ya gitulah pokoknya sebenarnya. Bangsat, semakin malam kok semakin ke arah sana ya. Semakin ke arah ranjang gitu pikirannya. Oke, di sini main story-nya lu harus pertama kali harus bisa PDKT dengan Primrose. Nah, habis itu baru ke apa namanya, second karakternya itu ke heroine-nya, baru ke heroine-heroine yang lain. Nanti di sini aja juga ada juga yang namanya Val, terus namanya Alexandra dan lain sebagainya. Di sini game-nya kelihatan real banget, tapi ada juga cerita-cerita yang sedikit absurd. Nanti ada yang bisa bertukar jiwa, terus ada yang lu harus ngalahin kayak raja iblis dan lain sebagainya. Tapi itu hanya kayak
side story yang enggak penting sih. Yang enggak seberapa nyambung gitulah ke main story-nya. Tapi asik sih, tetap asik kalau dijalanin. Karena kalau lu selesain kayak side story-nya itu, lu bakalan dapat bonus gitulah, bonus scan gitu loh. Terus dalam game ini juga seingat gue ya enggak ada cheat-nya. Enggak ada cheat-nya dan lu harus mulai semuanya dari nol. Dari 0-0-0, nggak ada cheatnya, nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba uang lu banyak dan lain sebagainya. Harus semuanya dari 0. Terus caranya lu dapetin uang itu gimana? Nah di sini lu bekerja sebagai pelayan, pelayan yang di restorannya tadi, hitung-hitung lu bantu. Nah untuk game ini tuh asik banget karena emang uangnya itu pertama-pertama emang cuma $50, untuk pengeluarannya mungkin ya sama $50, maksudnya nggak jauh, nggak kayak Harm Hotel tadi lu satu hari dapat $2.5, pengeluarannya sampai $3.000, kan kurang ajar kan. Nah kalau game ini tuh setara gitulah. Dan di sini juga ada namanya kayak promosi gitu, promosi pangkat. Ketika lu udah semakin jago pro, terus stats lu itu semakin tinggi, lu bakalan terus-menerus bisa nikatin penghasilan lu tadi. Kayak contoh nih ya, lu habis dari jadi pelayan pramusaji itu nambah karisma plus lu dapat uang kan. Nah, kalau karisma lu udah tinggi, lu bisa di bagian kitchen atau di bagian koki. Nah, itu perlu pengetahuan gitu loh, pengetahuan. Terus itu gajinya juga lebih tinggi, semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi lu bisa ngadain konser di apa restoran lu, kayak mini konser gitulah. Itu bayarannya bisa sampai $1.000 bahkan lebih gitu. Asiknya di game ini gitu sih. Untuk story-nya ya

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Perannya ini nih yang gua heran, kenapa game dengan ukuran yang kecil, maksudnya yang ya biasa-biasa aja tapi dengan grafik yang wow, itu selalu banyak. Tapi dengan ukuran yang besar, terus di dalam gamenya mungkin lebih fokus ke main story yang panjang, tapi grafiknya itu gak muasin banget, gak wow banget gitulah. Contoh kayak tadi Corruption, itu emang ceritanya bejibun banget, banyak banget set-set ceritanya. Dan lu bisa sampai pindah-pindah kota. Kan biasanya kan kalau dalam game visual novel, pindah kota kayak di story-storynya itu cuman biasanya cuman satu kota, cuman pindah tempat-tempat-tempat gitu doang. Tapi kalau di Corruption lu bisa pindah kota itu sampai 3 kali, kayak kota sebelah terus kota sebelahnya lagi, ada kok kalau di Corruption. Tapi untuk contoh nih ya, game Lucky Paradox itu enggak ada. Lu cuma mapnya kecil banget, tapi untuk story-nya, grafiknya bagus banget, serius bagus banget. Dan lu naklukinnya di sini enggak ada tuh yang namanya pakai rape dan lain sebagainya, enggak ada. Enggak ada tuh genre-genre natorer, terus pokoknya genre-genre yang bikin sakit-sakit hati itu enggak ada kok. Di sini semuanya pure karena apa ya? Karena rasa suka, saling suka. Terus di sini juga kan biasanya ya mungkin gue sendiri atau gak tahu, mungkin ada yang sememikiran sama gue ya. Takutnya kan gini, kalau main game genre seperti ini kan pasti merujuknya harem ya, menaklukin heroin-heroin banyak. Pasti mikirnya kayak, aduh kalau salah satu heroinnya cemburu gimana, kalau developernya kasih apa ya quest kayak gitu gimana ya nanti. Nah untuk di game ini, enaknya di game ini, ada kok salah satu bagian nanti yang heroin itu cemburu sama heroin lain. Tapi di sini di kayak ditengahin gitu loh sama developernya. Ada kata-kata yang bikin heroinnya itu saling nengahin gitu, saling menerima satu sama lain, dan bahkan bisa jadi genre threesome, terus habis itu foursome gitu, cok. Sumpah keren banget. Jadi ini tuh kayak game yang spesial banget sih kalau Lucky Paradox. Untuk gamenya sendiri berkisaran cuman 2 giga. Dan ini juga 3D loh padahal. Dia 3 dimensi tapi hanya 2 giga, 2 giga setengah mungkin ya, lupa gua. Pokoknya kisaran segitu. Kan hitung-hitungan kecil dengan ukuran segitu, tapi kualitas yang segini itu wow banget sih. Untuk Lucky Paradox mungkin sampai sekarang masih bertahap ya, masih upgrade gitu ya. Sekarang versi yang paling terakhir gua download ini yaitu 0.5.0. 0.5 sekarang, masih 0.5, nggak tahu untuk kedepannya sampai poin berapa. Ini juga hitungannya masih beta, tapi bisa dilihat lah kualitas game. Beta aja udah sebagus ini, apalagi nanti kalau udah bener-bener jadi game beneran, bukan beta lagi gitu loh, pasti wow banget. The next nih, gue habis-habis ya cerita dari Lucky Paradox. Tadi main story-nya gue ya pastilah gue gak bakal buka secara full story lainnya gimana, karena biarkan kalian sendiri yang mencoba speechless-nya nanti di mana dalam game ini. Terus untuk gameplay-nya gampang banget sih, gak susah-susah banget. Cuman di sini agak sedikit ribet karena untuk pindah map itu icon map-nya itu kecil banget. Jadi kadang itu kayak gak kelihatan gitu loh. Makanya kayak kurang wow sih kalau mau pindah map, agak susah. Apalagi mainnya sambil tiduran, sambil bikin PW badan, itu susah banget sumpah, mager. Gue saranin juga main game Lucky Paradox ini pakai mouse, karena di sini ada rollbacknya. Jadi kayak sumpama lu dikasih opsi pilihan 1, 2, 3, nah lu salah pilih nih, kayak misal do you love me atau apa gitu ya, atau pilihannya gak enak, terus lu salah pilih dan hasilnya gak sesuai yang lu jadiin. Nah lu bisa rollback, maksudnya bisa kembali lagi dengan cara roll di mouse. Nah itu yang penting. Terus udah sih gitu doang sih untuk game Lucky Paradox. Monggo dicoba sendiri sih, karena gamenya ini gua speechless lah. Gimana apa ya, enaknya ini apa ya, gua jelasin bagian mana itu susah karena gamenya ini sedikit random juga. Tapi nggak kayak Corruption, nggak harus lu harus terserah lu mau ngapain, enggak, di sini masih diarahin gitu ya. Tapi tetap asik banget game ini. So next game yang terakhir pingin gue bahas nih, yaitu

Oh, bentar-bentar lupa gue. Oh ya, Quickie Love Hotel itu kan aslinya sensor. gue ganti jadi story aja ya, biar enak. Nah, Quickie Love Hotel story ini gue mainnya benar-benar masih beta sih, tapi ini pengalaman yang maksudnya game yang bagus juga sih menurut gue, dan nggak jelek-jelek banget. Jadi ya, it's okay gue share. By the way, ini dari Unity loh, gamenya dari Unity. Untuk game Quickie Love Hotel Story itu temanya sama sih kayak visual novel. Gamenya itu naklukin gitu, naklukin cewek-cewek gitu. Di sini masih beta banget, jadi untuk heroinnya itu masih ada satu, Profesor Balmon. Terus habis itu masih sedikit kok seingat gue untuk wiki ini. Ntar ya gue cek, gue agak lupa sedikit. Bentar gue cek dulu untuk heroinnya ada siapa aja.

Oh iya, untuk heroinnya itu ada 6. Yang pertama ada Reika, yaitu temen temen masa kecil lu gitu. Ada Reika, terus yang kedua ada Profesor Balmon, yaitu dosen kuliah lu. Yang ketiga itu ada Mei. Sorry, kok 65. Yang pertama itu ada Profesor Balmon ya. Di sini soalnya Profesor Balmonnya diubah namanya jadi Laura. Namanya Laura Balmon siapa gitu. Terus akhirnya lu dapat izin buat manggil nama depannya dia nanti. Ada nanti di tengah-tengah scan. Yang pertama itu ada Laura, kedua ada Mei, yaitu orang yang lu kenal secara random. Sumpah, Mei itu lu kenal dia itu di bar di Quick Love Hotel ini. Dia itu udah tua sih, hitungannya dia udah MILF, tapi dia itu masih apa ya, cantik gitulah hitungannya. Itu Mei. Terus ada Reika, teman masa kecil lo. Terus habis itu ada Sarah. Sarah itu kayak cewek, kalau dalam anim-anim itu cewek yang bukan sunder sih, lebih ke arah apa ya, sunder gimana gitu loh. Dia tuh kayak susah ditaklukin, malu-malu sendiri gitu. Tapi susah lah jelasinnya, sunder, sunder kuder gitulah dia itu. Terus yang terakhir ada Hitomi, yaitu penjaga perpustakaan, cewek yang bertanggung jawab penjaga perpustakaan. Nah, untuk game Quick Love Hotel Story ini, basic ceritanya gini. Orang tua lu itu punya hotel. Nah, hotelnya itu mau dijual karena diambang kebangkrutan gitulah, kayak udah enggak ada yang mau ngunjungi lagi, terus enggak ada yang ya mau ngunjungin lagi lah gitu loh. Udah sepi. Nah, lu sebagai anak pertama dan anak satu-satunya dalam keluarga itu dibilangin sama orang tua lu. Terus lu bilang gini, let me handle the hotel gitu, biarkan aku saja yang menangani hotelnya. Nah, hotelnya itu lu rubah jadi Love Hotel gitu. Jadi hotel ya buat enak-enak gitulah. Itu lu ubah jadi kayak gitu. Terus di sini untuk main story sama set story itu enggak nyambung sama sekali, sumpah. Menurut gua ya, dalam game Quick Love Hotel ini, untuk lu jaga hotel itu hanya sebagai pekerjaan dan hanya sebagai mendapatkan uang. Gitu doang sih menurut gua. Hanya mendapat kayak lebih ke arah mini game-nya. Terus untuk PDKT untuk cewek itu beda lagi gitu loh. Kayak lu harus ke tempat ini PDKT dengan dia, tempat ini PDKT. Jadi enggak ada sambung menyambungnya sama sekali dengan lu jaga hotel lu gitu. Makanya kayak kurang ngeh gitu lah aku pertama kali main game ini. Tapi bagus sih, tetap bagus dari penilaian grafik. By the way, game ini tuh ambil tema aja Jepangan ya, walaupun nanti teksnya dan lain sebagainya tuh pakai bahasa Inggris. Tapi game ini pakai tema Jepangan gitu. Suasana Jepang, terus lu sebagai anak kuliahan yang ngekos sendiri dengan sahabat baik lu bernama Reika tadi. Nah, di sini game ini sayangnya dia enggak bisa di rollback. Yang kayak tadi yang gua bilang harus pakai mouse biar bisa di rollback. Tapi untuk di game ini enggak bisa. Itu yang kurang puas. Jadi lu harus benar-benar hati-hati kalau mengambil keputusan dalam game ini. Kalau lu ambil keputusan yang salah, udah break, lu nggak bakal dapat apa-apa, nggak bakal dapat scan juga, nggak, dan lu bakalan marahan gitu sama si heroin yang pengen lu kenain tadi. Gua pernah main game ini, terus kan setiap heroin itu punya sifat bawaannya masing-masing, punya fetishnya masing-masing lah gitu. Contoh nih ya, tadi kan gua udah sebutin kayak Laura atau Profesor Balmon, dosen lu sendiri. Nah, si Laura ini sifatnya dia itu, fetishnya dia itu suka BDSM. Nah, ketika lu kayak ngomong ke dia secara romantis, dia malah gak suka. Dia malah nolak lu secara mentah-mentah. Itu yang gak enak. Anjir, gua kayak gak dihargai. Terus, lanjut nih ya, kayak Sarah nih. Lu ngomong ke dia romantis, dia bakalan malu-malu, tapi lu bakalan gak dilepasin. Tapi kalau lu ngomong soal kekerasan sama Sarah, sebagai kan dia kan suka main sepak bola dan sebagai kapten tim, dia tuh kayak bingung gitu loh gua. Sifatnya dia tuh kayak sunder tapi bukan sunder, kuder tapi bukan kuder, yandere apalagi bukan lah. Makanya
susah naklukin ya. Paling susah menurut gua tuh naklukin Sarah di sini dalam game ini. Terus paling gampang di sini yang ditaklukin tuh Satomi ya. Satomi tuh yang tadi gua bilang penjaga perpustakaan, dia itu paling gampang banget ditaklukin. Karena apa? Dia itu kayak cewek kuper, kudet dan cewek rumahan gitu, tapi dia gampang banget ditaklukin dengan embel-embel kayak lu suka dia. Terus itu aja udah menunjukkan gitu loh gampangnya dia gimana. Di sini juga di dalam game secara garis besar ada berapa ya? Ada kinky, terus ada romance, ada hardcore. Terus hardcore itu kayak yang sekelas BDSM dan lain sebagainya ya. Terus ada kayak lupa gua. Kayak yang suka romantis gitu. Yang suka di tempat publik gitu loh. Terus yang suka wibu-wibu juga, yang suka berhayal gitu. Ada 4 pokoknya di sini genre utamanya. Dan itu setiap karakter juga memiliki salah satu itu tadi apa? Sifat-sifat tadi gitu. Jadi di sini secara enggak langsung menurut gua ya, developernya tuh menunjukkan cara menaklukin gadis ini tuh lu harus jadi orang yang kayak gini. Cara menaklukin gadis yang ini lu harus jadi orang yang kayak gini. Gitu sih kalau menurut gua. Dan untuk grafik kan ini dibungkus dengan 2 dimension, tapi untuk gitu scan-nya itu tuh ada kok, ada videonya dan bergerak gitu loh. Bukan gambar, bukan hanya sekelas gambar gitu doang. Asik banget main ini, dan lu juga bakal belajar gimana cara ngatur keuangan dalam hotel juga. Asik banget untuk Quickie Love Hotel Story ini. Oke, tadi kita udah bahas ya 5 game tadi. Yang di part 2 ini yaitu yang pertama Corruption. Nah, yaitu game yang menyuruh lu untuk mengorupsi orang-orang di sekitar lu. Game laknat. Udah laknat, tambah laknat lagi karena scan-nya gua kurang cocok dan untuk segi grafik dapat cuman kurang aja lah. Terus yang kedua Summertime Saga, yaitu lu jadi bocah yang ditinggal oleh ayahnya dan lu menjadi bocah bejingan ya. Itu bagus banget dari grafik untuk 2 dimensi, bagus banget. Dan story-storynya juga bagus banget sih. Terus habis Summertime Saga ada nih next, yaitu Harem Hotel. Harem Hotel tadi untuk story-nya memang kamu di situ terserah. Kan kamu kan jadi pemilik hotel. Tapi ya untuk story side-side-nya bagus banget sih. Tapi yang pertama yang gua agak enggak suka emang kayak apa ya, ada genre slave-nya tadi, terus rape, terus habis itu by the way di game itu juga tadi gua lupa nih, ada genre kayak omongan kasar, maksudnya menghujat kasar gitu loh, kayak bitch terus dan lain sebagainya gitu. Gua kurang suka sih, secara pribadi gua kurang suka, tapi enggak tahu ya, itu ya sedikit clue lah. Terus habis Harem Hotel tadi ada Lucky Paradox. Lucky Paradox bagus banget menurut gua, game yang bagus banget lah. Udah itu bagus gitu doang sih. Enggak sampai speechless, bagus banget sih. Terus yang terakhir nih ada Quickie Love Hotel Story. Mungkin itu dulu nih game-game yang di part 2 yang bakalan gua bahas. Dan so stay tune terus sih. Gua bakalan the next minggu depan nih, gua enggak tahu bakalan bahas apa, clue-cluenya apa. Tapi walaupun nih game-game yang bakalan gua bahas di part 2 ini hanya terbatas, hanya cuman 5, tapi gua ada satu bonus game yang bakalan gua bahas habis ini. Entah itu game dewasa atau bukan, jadi stay tune terus di Inspiradio, di Pro Gamer, be a pro.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat

0: Sobat Inspiratif.
1: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
2: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
3: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
4: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
2: Buat bekerja di rumah,
5: ibadah di rumah, jangan lupa dihilangkan pakai sabun,
2: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
8: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
4: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
5: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
0: Jaga kesehatan ya.
4: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
2: Always berpikir positif.
8: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
4: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
4: Pandemi ini bakalan berakhir.
9: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Kami dari Inspiradio
4: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
8: 1441 Hijriah.
0: Semoga puasanya lancar,
9: pahalanya meningkat,
5: gak bolong-bolong.
2: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
9: Dan kami juga siaran di rumah aja.
0: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspiradio.
2: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa
4: batas.
10: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out. Penuh inspirasi tiap harinya. Dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: baru Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out. Penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspi Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, saya tidak jadi.

www.radio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Inspi Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

sound metro mini terus menyalak nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya, menyuruh mobilku untuk minggir dari jalannya. Dasar metro mini gila. Masa aku harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget gila. Suntuk banget aku. Apa aku terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu, hari Senin pertama sebelum aku menerima ajakan Bayu, sahabatku buat muncak. Oh iya, namaku Kiki. Usiaku 23 tahun. Dan aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatanku dengan Bayu sudah terjalin sejak kita sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA.

di gunung? Kalau kataku sih biasa aja. Gak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pencinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung. Cuman suka sesumbar kalau habis mendaki dan suka bikin bumbu di ceritanya. Dan aku tahu semua kartu dia. Tapi aku cuma diam aja dan bilang, iya, kalau ada teman yang nanya, benar enggak ceritanya si Bayu waktu naik ke gunung A atau ke gunung B?

Akhirnya, aku berangkat juga dengan Bayu dan Ismail. Dengan alasan melepas stres di kantor, kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Dan katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Yah, walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan, seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki, karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka.

satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadi ada teman perempuan kami yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun ia meng-cancel berangkat di menit terakhir karena enggak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga.

Dia cerita kalau ia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kami pun sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba, dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran aku memotret, secara aneh, foto yang ku ambil gak pernah fokus dan selalu berbayang, sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Berapa lama sih, Ki? Masa ngefoto aja gak becus begitu? Bagaimana di atas nanti? Nangis lagi? Kamu minta pulang? Aku udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songong. Memang begitu sikap dia. Jadi aku gak ambil pusing. Yang bikin aku heran dan aneh, kenapa foto yang ku ambil gak pernah fokus dan selalu ngeberun. Segera aku buang jauh-jauh pikiran negatif. Takut diaminin hantu, apalagi kami baru aja mulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kami mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut, jadi menambah kesan angker gunung ini. Tapi lagi-lagi, aku buang jauh-jauh pikiran negatif dan aku menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kami turun lagi ke sini.

menuju kelas 1 bisa dibilang tidak terjal, walaupun di beberapa titik treknya agak tricky.

pohon yang tumbang melintang.

dengar suara orang nafas enggak? Itu dari arah situ. Nafas. Enggak sih. Kalau kamu baik. Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang aku tunjuk. Ah, perasaan kamu aja kali, Ki. Cuma suara hujan itu. Ya, mungkin karena dingin, aku jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya aku cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak. Ya udah, kalau gitu benar itu hujan, Ki. Malas berpikir, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki, dan setelah bersalaman, laki-laki yang kuyakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kami bertiga. Tadinya sih kami mau naik berempat, tapi satu teman kami berhalangan. Memang kenapa, Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar.

pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya, salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar aku dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau mereka ikut, jumlah kita jadinya ganjil. Akan paling ngerti bagaimana kalau menjak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan, dengan sebagai basan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda.

penting jaga kelakuan, jaga omongan, ulah metik tanaman. Sangat najis untuk sok merusak alam. Yang kira-kira artinya kayak begini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan. Jangan memetik tanaman sembarangan. Jangan merusak alam. Hamdan pun mundur teratur dan tampaknya gak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti.

tiba di persimpangan. Kami memilih jalur untuk menuju ke puncak dan aku meminta waktu untuk beristirahat karena karirku terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek kamu, Ki. Jangan cengenglah. Ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos bajuri. Aku gak cengeng, tapi sumpah, karirku berat banget. Ya sudah, istirahat dulu. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya buka suara dan duduk di sebelahku. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya, lalu mengembuskan asapnya ke arah. Jelas aku mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai meluknya kumat-kamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepadaku. Minum dulu, Di, biar kuat jalannya. Aku nurut dan minum seteguk, dua teguk, lalu menutup botolnya. Ada yang ikuti saya ya? Nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi?

sih. Kang Daud itu pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau dedemit di atas. Akhirnya aku mengangguk dan kami kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kami untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang aku sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali aku merasa seperti ada yang ngawasin di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi, aku merasa bukan hanya karirku yang bertambah berat, tetapi kakiku juga semakin berat melangkah. Rasanya seperti membawa beban puluhan kilo. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini.

selesai, kami membangun tenda. Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kita telah melewati mata air di persimpangan tadi.

Sebelumnya, Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau, persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Aku pun juga merasa enggak setuju dengan Bayu. Tapi aku ngerti banget pada Bayu yang pasti enggak akan nurut sama orang lain. Sehingga aku mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Baik, ngapain juga sih lo ngotot cari air?

jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian, aku pergi sendiri juga gak apa-apa. Kita berdua ngapain juga ikut?

Billy pun kembali ke tenda. Aku dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan aku melihat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Aku melihat jam tanganku. Waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa sekarang bulu kudukku mulai meremang. Apalagi ketika dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh

Woi bay, cepetan dong. Buat mengusir ketakutanku, aku mencuci muka. Aku merasa ada orang di belakangku. Lontak, aku pun menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf, Pel. Mau ambil minum juga. Aku bernafas lega, ternyata pendaki lain, bukan jurik atau dedemit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, aku mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendirian aja, Kang. Teman Akang mana? Neng, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah, tercium bau busuk. Perasaanku langsung gak enak. Baru sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Aku menoleh, dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Tapi gak mungkin. Baru beberapa langkah aku pergi. Akang itu sudah hilang dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru aku menyusul Bayu. Bye bye, cepetan bye. Ayo kita cabut dari sini. Cepat. Ngapain sih buru-buru banget Ki? Udah deh bye, cepetan bye. Tadi aku ketemu hantu. Aku setengah menyeret Bayu menjauh dari situ.

Hoki dong kamu lihat hantu. Kata emakku, kalau lihat hantu tuh, kamu mau dapat duit. Gak lucu, Bay. Buruan, ayo kita cabut dari sini. Ada aja sih. Nih, lihat nih jimat aku. Gak akan ada apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung.

Bayu cuma terkekeh melihat ketakutanku. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan. Kembali aku merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh, tapi gak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan, aku mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Baik, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Aku ingat kita udah ngelewati pohon itu.

Semua pohon di hutan sama kali, Ki. Ada-ada aja deh. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah, gak usah parno gitu. Ya aku deh. Lagi-lagi baju sotoy menurutku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh, biar cepet nyampe. Aku ingat patokan itu, tuh yang di sana. Yakin lo, Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget aku. Kan bukan baru sekalinya aku kesini. Ya udah, aku tandain dulu pohon ini pakai sayurku. Jadi kalau ntar salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Aku melihat jam. Sekarang menunjukkan 4:30 PM. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir datang. Suasana pun mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kita. Bayu berjalan di depan dan aku berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan ia jatuh ke tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay! Gue menjerat panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya aku berhasil menarik Bayu naik, malahan aku ikut jatuh dan kita meluncur turun ke bawah. Setelah berkali-kali, tubuh kita menabrak batang-batang pohon dan aku

aku diguncang-guncang seseorang. Ki, bangun Ki. Kamu gak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, ku paksain diri buat bangun. Aku melihat Bayu mendangin aku dengan raut khawatir. Kita di mana ini, Bay? Gak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menuju ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay? Kita lewat itu aja, Ki. Aku cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. Walau dalam hatiku merasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikirku. Tapi aku gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman. Mudah-mudahan kita bertemu warga ya, Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya. Setengah berdoa, aku berseru kepada Bayu. Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kebleset lagi kita. Kamu bisa bangun kan, Ki?

kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan dan kiri, gubuk itu tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecilku menyerukan untuk segera lanjut, pergi, menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Coba kesana yuk, aku lapar banget sih.

Dengan memapah aku, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung. Teh, kayak pisang gorengnya. Iya, sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung dan menjawab Bayu. Teh, aku pengen ke kamar mandi bentar. Teh, teman saya mau ke kamar mandi. Di mana atuh kamar mandinya? Ada di belakang, A. Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama kayak warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan. Hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Aku masuk ke dalam.

Iya, sebentar. Aku teriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening. Tapi beberapa menit kemudian, gedoran tidak sabar dimulai lagi dan makin lama makin kencang, sehingga menguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Aku berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika aku membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera aku tertatih mencari Bayu. Aku melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Jadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Dan ketika saya buka, gak ada orang. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi ketika saya buka tadi, gak ada orang, Teh. Aku yakin penglihatanku gak salah. Gak ada siapa-siapa di sana. Gak ada juga orang yang dimaksud teteh ini. Dia gak suka sama yang dibawa AA ini. Suara teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telingaku. Dan kontan Bayu tersedak. Gak suka. Gak suka kenapa, Teh? Bayu bertanya. Gak suka sama yang ngegantung di leher AA. Ini maksudnya, Teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Ya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kita. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama sedang memasak pisang goreng. Yang paling membuatku terkejut setengah mati yaitu wajah teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, aku segera berlari dengan menyeret kakiku yang sakit dan gak lupa juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung hantu itu. Aku terus berlari tanpa henti. Setelah aku yakin kita telah jauh dari warung dan hantu itu tidak mengejar kita, aku berhenti tengah-tengah. Napasku gak beraturan. Jantungku seperti mau pecah. Aku menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Ba? Masih belum pulih dari shock karena melihat hantu muka rata. Sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Iya, lihat deh. Di sini tuh gelap, dingin, ramai. Banyak orang kayak aku juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak aku. Tuh, kayak yang di sana itu. Bayu menunjuk ke rimbunan pohon dengan senternya. Coba kalau ngomong, gak lucu tahu. Sumpah, aku takut banget. Aku mau nangis nih. Diam gak lo? Awas, jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan mati.
yakin ngebuatku merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya, Citaki. Kita tinggal di sini, rame sama teteh warung itu juga. Yuk, kita tinggal di sini juga.

Bayu pada akal pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang mengerang dan siap menerkam.

udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara. Suara tertawa khas kuntilanak. Dari atas pohon besar rupanya. Kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Aku mulai menangis ketakutan. Aku berdoa sambil menangis. Semakin kencang ku berdoa, semakin dingin udara di sekitarku. Aku mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telingaku. Tapi aku gak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada aku, Bayu, dan mereka yang sedang mengamatiku.

tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. "Dik, Dik," suara yang terasa familiar. Aku menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. "Bay, Bay, sadar Bay." Itu Kang Daud memanggilku di sana. Aku masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu mengeram ke arahku. "Gak mungkin ada Kang Daud di sini, Ki. Yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini." Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, aku menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Aku terus berlari menyeret kakiku mengikuti bayangan sekelebat itu. Aku lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senterku mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekelilingku gelap. Gelap. Kenapa gak ada cahaya di sini? Belum pernah aku merasa takut ini. Tolong, siapapun di sana, mengapa suaraku gak keluar? Sekuat tenaga aku berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah aku seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin aku teriak, makin tenggorokan ini terasa tersekik, terhimpit dalam gelap. "Tidak." Suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan, tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, aku gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kakiku yang terseret-seret. Menjauh. Aku berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki.

hari aku berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan waktu subuh yang mulai datang. Aku terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Aku enggak kuat lagi berlari. Tenagaku sudah habis. Kakiku juga sakit bukan main. Aku terduduk di salah satu bebatuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencariku dan Bayu karena semalaman kita tidak pulang karena terlalu lelah. Akhirnya aku tertidur dan terbangun karena sebuah

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Kamu selamat sih. Bayu, bagaimana Il? Aku ninggalin Bayu di hutan karena aku takut. Dia kesurupan. Tengah terisak, aku menanyakan keadaan Bayu ke Ismail. Udah, kamu istirahat dulu. Makan, terus tidur ya. Pasti kamu capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya. Ismail memberikan teh hangat biar aku tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajakku mengobrol. Udah tenang kamu, Dek. Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah, aku segera memanjatkan syukur. Aku merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabatku sendirian. Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu, Dek. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu.
2: Maksud Akang? Bayu meninggal di tempat?
1: Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung hantu. Terus kita kabur. Terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh. Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Jadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku menangis meratapi sahabatku yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya

pengalaman itulah yang akhirnya membuatku trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya aku mendaki Gunung Salak.

y los chicos te

Sekitaran pukul 00:01. Itu artinya saatnya ilusi menutup program Ghost Station.

saat beristirahat. Sampai jumpa kembali di program Ghost Station minggu depan dengan kisah-kisah menarik lainnya. Ilusi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tetap stay tune di Inspiradio.

0: aku bingung karo bojoku. Si istri iki lho, ora tau ngreken aku. Apa aku kudu rabi maneh? Kudu duwe bojo loro.
1: Sabar. Sing sabar, akeh istighfar ngadepi wong wedok.

0: suka gitu.
1: Sri! Sri, akhirnya rencananya awak dhewe berhasil, Sri.
2: Iya, Mas. Terima kasih telah menyaksikan video Wis Gak Gitu. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
1: Bagi kalian yang penasaran dengan alamat Instagram kami, silakan cek di description box di bawah ini. Salam dari Kancawan Tulungagung! Yeay!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiratif dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Dash. Dash. Dash. Oke. Berbeda dengan penyakit kesehatan mental yang lainnya, itu bisa dipastikan penyebabnya seperti apa begitu. Tapi kalau psikopat ini tidak ada penyebab pasti dan masih tetap diteliti sampai sekarang begitu. Dan memang kalau nggak ada penyebab pasti bukan berarti nggak ada penyebabnya, tapi para ilmuwan psikologi lagi memprediksi timbulnya kepribadian psikopat ini begitu. Yang pertama karena pengaruh genetik dan pengalaman traumatis masa kecil. Disimpulkan demikian karena psikopat biasanya tumbuh dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis atau latar belakang seseorang yang tidak mempunyai dukungan dari siapapun. Ya bisa jadi dari orang tua atau dari teman begitu, karena tidak ada keharmonisan di dalam kehidupannya waktu kecil begitu ya. Dan ketidakharmonisan tersebut bisa dalam bentuk adanya pelecehan dan penelantaran anak. Orang tua yang kecanduan alkohol atau perkelahian orang tua, psikopat sendiri lebih sering ditemukan pada kaum pria dibandingkan perempuan. Begitu. Tapi sebenarnya ada juga psikopat yang perempuan begitu. Kalau kalian bisa melihat sejarah atau melihat kasus-kasus begitu. Ini saya lupa ngasih tahu sebenarnya. Kenapa kok judulnya hari ini, kalau kalian melihat sosial media yang cipiradio.id, kenapa kok judulnya sekarang psikopat seri 1? Karena memang banyak sekali yang bisa dibahas dari psikopat, dan banyak sekali orang-orang yang ingin bertanya tentang psikopat ini melalui sisi kesehatan mental. Seperti itulah kenapa saya membuat judul kali ini menjadi psikopat seri 1 begitu. Karena enggak menutup kemungkinan kalau memang Selasa depan atau Selasa berikutnya itu akan membahas tentang psikopat lebih dalam lagi, yaitu akan membahas tentang entah kasusnya, entah banyak orang-orang yang ingin konsultasi atau curhat atau berbagai informasi, maka bisa lanjut ke psikopat seri yang kedua. Dan ini sekarang di seri yang ke-1, di seri yang pertama begitu.

0: Baru Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio?
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
7: batas.
11: Hi Sobat Inspirited. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: tapi Cina sok gede ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini ada bapak
0: Aku dokter ya? Tapi belum sangat ada anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Tinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Gatin tenan.
0: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing ra berisi.
0: Tada!
3: Wah, lapas kukus Teguh Malang saka Malang.
4: Wah, iki jangan nggono luar negeri ya kok iso ya.
0: Iki wis ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus Teguh Malang. Yang, maamin yang jero ayo yang. Mereka yang coba banter tenang yang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

menghadapi hari-hari tanpa makan, tanpa minum gitu. Karena masih awal-awal ya, entah satu hari atau dua tiga hari ke depan, manusia atau masyarakat itu masih pola pikirnya di dalam otaknya itu masih apa ya, masih terchallenge, masih merasa tertantang untuk menyelesaikan puasanya dalam satu hari tersebut gitu. Tapi berbeda halnya ketika manusia sudah berada di tengah-tengah atau manusia sudah berada di paling akhir gitu. Karena sebenarnya teman-teman yang jadi apa namanya masalah ketika kita memasuki bulan puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan nafsunya atau menahan makan minumnya atau menahan emosinya gitu ya. Bukan hanya itu, tapi kebiasaan yang berubah ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan ini. Karena memang ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan, kebiasaan kita berubah. Yang tadinya makan jadi gak makan, yang tadinya mau marah atau emosian jadi gak emosian gitu. Karena yang artinya yang seperti itu adalah ada andil di dalam psikologis atau mental kita yang memaksa tubuh kita untuk menahan diri gitu. Berbeda halnya ketika kita sudah memasuki hari pertama puasa, kita masih tertantang, kita masih ikut terchallenge, kita masih ikut euforia memasuki bulan Ramadan. Biasanya karena kebiasaan yang berubah itu kurang lebih sebelum atau sesudah 5 hari begitu ya, itu sudah berbeda kebiasaannya, sudah merasa bahwa tubuhnya bergejolak untuk beradaptasi begitu. Nah, godaan-godaan yang seperti ini yang berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini yang biasanya membuat mental beberapa orang atau keinginan ibadah seseorang atau kualitas ibadah seseorang itu biasanya menurun. Karena memang butuh waktu dan memang butuh tenaga untuk menghadapi kebiasaan yang baru gitu. Karena ketika hari pertama puasa kita akan merasakan bahwa kita ikut terchallenge, kita ikut tertantang gitu. Nah, masuk ke tengah-tengah kebiasaan kita mulai berubah nih. Nah, ketika kebiasaan kita berubah, pola hidupnya berubah, tubuh kita akan menyesuaikan diri untuk menghadapi esok hari yang sama seperti Ramadan kemarin gitu. Seperti hari kemarin yang juga puasa gitu. Nah, ketika masuk ke tengah-tengah ini biasanya banyak banget masyarakat, orang-orang, saya enggak mengukur kualitas imannya, tapi manusiawi jika manusia atau masyarakat atau orang-orang di luar sana dengan perbedaan apa namanya, perbedaan aktivitas gitu ya, yang menurun produktivitasnya, terus kesehatan fisiknya, terus mentalnya yang mulai menurun, mulai-mulai
mereka mulai merasa bosan, mereka mulai merasa gak kuat, mereka mulai merasa bahwa berat gitu ya, ketika menjalani ibadah puasa ini. Karena yang harus kalian tahu adalah manusia memiliki kebiasaan, dan ketika beberapa manusia yang mempunyai kepribadian tertentu, itu biasanya mereka akan kesulitan menghadapi kebiasaan yang baru. Sama seperti dengan Ramadan tahun ini ataupun tahun sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang tubuh manusia ini perlu beradaptasi, karena kita nggak bisa langsung berubah kebiasaan begitu. Kita perlu beradaptasi, dengan kondisi kita yang baru gitu. Nah, dengan kondisi-kondisi kita yang baru ini, maka memang ada gejolak di dalam fisik kita dan mental kita gitu. Itu wajar terjadi karena memang tubuh kita memang perlu seperti itu untuk merasakan atau untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru gitu. Itu puasa di pertengahan bulan ya, pertengahan bulan itu seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika puasa di akhir bulan gitu. Maksudnya akhir-akhir puasa ya, minggu-minggu terakhir puasa begitu. Banyak orang-orang yang kembali excited untuk menuju ke kebiasaan yang lebih baru lagi. Karena masyarakat atau orang-orang itu memindset otaknya bahwa puasa ini adalah ajang untuk menahan. Nah, ketika kita terlepas dari bulan puasa, itu kita akan masuk ke ajang untuk melampiaskan. Yang harusnya nggak seperti itu ya. Yang harusnya kita sudah terbiasa dengan menahan diri, bukan kok ketika puasa kita menahan terus pas hari raya kita melampiaskan. Bukan seperti itu. Tapi berbeda halnya ketika kita masuk ke minggu-minggu terakhir, karena kita excited untuk aktivitas yang baru yang mungkin lebih kita senangi ketika bulan puasa gitu ya. Karena Idul Fitri lebih kita senangi untuk pelampiasan tentunya. Dan apalagi ada fenomena yang namanya THR begitu, yang seolah mendukung kita untuk melampiaskan sesuatu yang sudah tertahan selama satu bulan ini gitu. Karena yang harusnya menjadi esensi puasa itu tidak seperti itu ya. Yang menjadi esensi puasa adalah harusnya setelah kita puasa kita menjadi lebih apa ya, lebih dapat menahan diri, bukan kok kita hibernasi yang kemudian setelah hibernasi kita bisa melampiaskan semau kita gitu ya. Bukan kita sedang dipingit yang kemudian kita melampiaskan semuanya ketika hari H gitu. Bukan seperti itu. Tapi memang kebudayaan dan memang kebiasaan manusia-manusia yang ada di Indonesia ini memang seperti itu. Gak bisa ditahan atau gak bisa dirubah memang, karena kebiasaan ini sudah menjadi hal yang memang biasa dilakukan secara turun-temurun gitu. Memang manusia seperti itu. Ketika
manusia itu mempunyai dua pilihan sebenarnya ya. Manusia itu mempunyai dua pilihan ketika dia masuk ke dalam sebuah kondisi di mana dia harus menahan atau melampiaskan begitu. Nah, manusia ini biasanya membandingkan sebuah pilihan ketika dia memilih salah satu di antaranya begitu. Ketika manusia memilih bahwa dirinya akan menahan, maka dia otaknya akan bekerja bahwa saya sudah capek-capek nih menahan. Rewardnya apa gitu? Biasanya otak manusia akan langsung tertuju kepada pelampiasan begitu. Karena dadu udah menahan ya, terus dilampiaskan waktu hari raya Idul Fitri. Yang sebenarnya enggak boleh dilakukan seperti itu ya. Karena akan membawa dampak fisik, mental dan kesehatan jiwa yang buruk tentunya. Kan banyak banget contoh di masyarakat kita gitu. Dulu ya enggak dulu sih, maksudnya Ramadan sebelum-sebelumnya itu juga seperti itu. Saya masih ingat salah satu orang yang sangat dekat dengan saya waktu itu. Dia puasa. Puasanya full dan baik sekali puasanya. Tapi ketika dia masuk ke Lebaran, dia lampiaskan semuanya gitu. Dia makan makanan yang luar biasa ya, yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa harus dihabiskan waktu itu. Yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa enak-enaknya ketika Idul Fitri gitu ya. Dihabiskan semuanya. Maka apa ya, satu bulan yang kemarin dia tahan itu seolah sia-sia bagi dia ketika dia mengetahui bahwa dia makan terlalu banyak, dia melakukan pelampiasan terlalu banyak. Jadi dia merasa bahwa, oh iya, kok saya jadi gini. Karena waktu itu targetnya dia ketika dia puasa adalah turun beberapa kilogram berat badannya gitu. Tapi ketika dia Lebaran, memang hari pertama dilihat Lebaran, manusia gak bisa langsung gemuk gitu ya. Memang ketika hari pertama dilihat Lebaran, ya memang turun saja gitu. Dan dia bisa bersenang-senang waktu hari pertama Lebaran. Tapi ketika memasuki hari terakhir, memasuki hari terakhir Idul Fitri atau hari terakhir cuti gitu, berat badannya naik, yang artinya dia kembali lagi sebelum dia Ramadan gitu. Apa yang terjadi kepadanya? Dia jadi stres karena perjuangan dia selama satu bulan Ramadan menahan diri, menahan nafsu, menahan semuanya, jadi sia-sia hanya dalam beberapa hari waktu dia Lebaran gitu. Dan jadinya dia stres gitu. Yang harusnya Lebaran membawa berkah yang baik ya untuk kita semua. Tapi dia jadi stres karena tujuannya kembali lagi enggak tercapai gitu. Itu baru yang pertama. Ada yang memang yang namanya bulan puasa ya, ada yang memang
ketika bulan puasa, pengeluarannya makin banyak. Ini yang aneh nih. Padahal kan kita puasa, ya kan? Kita puasa, kita nggak makan, ya kan? Makanan kita atau jadwal makan kita itu dikurangi. Yang biasanya sehari 3 kali jadi sehari 2 kali. Iya kan? Padahal jatah makan kita atau jadwal makan kita ketika ketika kita puasa itu adalah jadwal makan di mana lambung atau sistem pencernaan di dalam tubuh kita itu melemah. Bukan berhenti ya, tapi melemah. Yang artinya adalah kita makan sedikit saja itu kita sudah berasa kenyang. Karena yang pertama waktu itu atau waktu kita berbuka lambungnya lemah dalam keadaan istirahat. Terus yang kedua, ketika kita sahur, lambung kita dalam keadaan yang standby, yang istirahat juga gitu. Yang jadinya harusnya bisa membuat sebuah sinyal pada mental kita bahwa jangan berlebihan ketika kita puasa gitu. Padahal yang sebenarnya puasa adalah menahan diri gitu. Yang ketika kita berbuka dan harusnya secukupnya saja ya, dan sahur juga yang secukupnya saja, nggak perlu yang banyak-banyak karena kita kan bukan unta ya yang bisa menyimpan makanan untuk dirinya sendiri. Tidak, enggak. Nah, ada beberapa orang nih ya yang berpuasa itu tidak menahan dirinya. Yang jadinya ketika dia berbuka puasa, dia makan beli atau masak atau apapun itu makanannya yang banyak gitu. Dia beli makanan yang banyak, dia masak yang banyak. Yang jadinya ketika berbuka, padahal ketika kita berbuka minum air putih saja 1 gelas itu sudah mengenyangkan sekali. Itu sudah membuat lambung kita adem atau membuat lambung kita terisi gitu. Dan itu sudah cukup sebenarnya untuk lambung kita pada waktu itu ya, pada waktu kita berbuka. Cuman yang jadi masalah adalah sebelum atau detik-detik atau waktu kita pas ngabuburit nih. Sebenarnya kita semua itu, semua manusia ya, seperti yang saya katakan tadi, memang butuh pelampiasan. Ketika ditahan terus menerus, kita memang butuh pelampiasan untuk membayar apa yang kita tahan gitu. Banyak banget orang-orang yang memang melakukan atau menjalani buka puasa yang kalap gitu. Jadi kayak, wah, aku belum makan nih dari pagi sampai sore. Terus
karena aku belum makan dan sekarang dalam keadaan kondisi yang lapar banget gitu ya. Dan apalagi sekarang mau masuk maghrib, waktu berbuka puasa, dan saya punya uang, saya akan beli semua yang mata saya lihat atau yang saya inginkan gitu. Ini sebenarnya adalah efek psikologis di mana manusia menginginkan pelampiasan di dalam jiwanya. Ini alami yang terjadi pada otak manusia gitu. Ketika dia mau berbuka dan dia akan makan, dia punya uang, dia akan makan apapun yang ada di depannya gitu ya. Manusia akan sangat bernafsu sekali karena mereka kira di dalam otak mereka bekerja bahwa ini sudah waktunya pelampiasan begitu. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya dalam jam-jam seperti itu lambung kita sedang lemahnya, sedang lemah gitu. Jadi sedang tidak bekerja dengan atau seperti biasanya begitu. Yang artinya kita minum pun kita jadi kenyang gitu. Nah, karena yang hal-hal yang seperti inilah yang membuat manusia tidak mendapatkan pelajaran dari menahan diri gitu. Mereka tidak menahan diri, mereka juga tidak Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya? Yang dimana orang-orang ini tidak mendapatkan fungsi dari puasa yang menahan diri gitu. Mereka hanya melakukan, ya memang menahan diri, tapi ketika berbuka puasa mereka melampiaskan. Mereka hanya melakukan itu, menahan dilampiaskan. Jadi kayak bernafas, kita menahan nafas. Ketika nafas kita sudah waktunya menghirup gitu ya, kita akan menghirup sebanyak apapun nafas sampai paru-paru kita penuh, baru kita keluarkan lagi. Sama seperti puasa begitu. Itu memang yang terjadi di otak manusia gitu. Dan itu lagi lebaran menjadi lebaran. Lebaran badan jadi lebaran. Ya memang, karena banyak banget di sekitar kita yang melampiaskan nafsunya, melampiaskan apapun yang dia bisa lakukan ketika dia Idul Fitri, yang tidak bisa dia lakukan di Ramadan gitu ya. Makan siang hari, bahkan sebelum kita unjung-unjung kalau bahasa Jawanya, atau apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, silaturahmi begitu ya, ke saudara-saudara atau ke tetangga atau ke teman-teman gitu, kita makan. Sebelum kita pergi itu biasanya kita makan. Sampai sana kita juga makan. Yang tidak bisa kita lakukan ketika
bulan Ramadan. Harusnya kan enggak seperti itu. Idul Fitri itu untuk pembersihan, untuk merdeka bahwa kita sudah berhasil memasuki ujian di bulan Ramadan. Hasilnya apa? Ketika kita sudah memasuki ujian, ya kita jadi ahli dalam ujian yang telah kita lewati. Bukan kok berarti kita melewati ujian tapi kita kembali lagi seperti yang biasanya gitu ya, enggak. Tapi kita jadi ahli di dalam ujian itu, kita jadi ahli menahan diri, kita jadi ahli mengendalikan diri gitu. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kesehatan mental kita itu naik turun gitu. Yang harusnya yang namanya puasa, kesehatan mental kita menjadi lebih baik gitu. Karena untuk sekarang ya, menjalani puasa di tengah pandemi corona membuat kegiatan Ramadan itu jadi beda kayak sebelumnya. Sebenarnya puasa juga bisa meningkatkan imunitas tubuh, tapi juga menjaga kesehatan jiwa gitu. Saya mau buka artikel bentar. Ahli kesehatan jiwa di Bogor, Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki, menjelaskan hal ini ada kaitannya dengan pengendalian diri saat menjalani puasa. Bila dikaji lebih dalam, inti dari puasa adalah pengendalian diri. Orang yang sehat jiwanya mampu menguasai dan mengendalikan diri terhadap dorongan-dorongan yang datang dari dalam dirinya maupun datang dari luar. Jadi sebenarnya dengan melakukan puasa, kita sedang melatih diri kita untuk mencapai kesehatan jiwa yang optimal, dan kondisi kesehatan jiwa yang baik dapat meningkatkan imunitas tubuh melawan corona. Menurutnya, puasa ini dikaitkan dengan detoksifikasi jiwa karena mampu mengendalikan diri. Artinya, orang tersebut nantinya mampu menjalani aktivitas yang tetap produktif gitu di tengah-tengah corona, karena sekarang sedang corona ya. Nah, ini yang jadi concern saya atau concern kita masyarakat luas gitu. Enggak hanya untuk orang-orang yang telah sehat untuk menjaga kesehatan jiwanya, tapi juga untuk orang-orang yang sudah mempunyai penyakit mental begitu. Kenapa? Karena puasa itu mengendalikan diri. Satu-satunya cara untuk mencapai kesehatan mental yang normal adalah dari diri sendiri. Ketika diri kita sendiri itu mampu mengendalikan diri, menahan diri, atau mengetahui bahwa kebiasaan atau aktivitasnya tidak normal atau merugikan dirinya gitu ya, maka disitulah penanganan pertama pada dirimu dan kesehatan mental atau kesehatan jiwamu itu dilakukan gitu.
Dan dengan adanya puasa, kita jadi dapat mengendalikan diri gitu. Yang artinya adalah kita harus dapat mengendalikan diri, enggak hanya kita dapat menahan lapar saja, tapi kita harus dapat mengendalikan diri walaupun kita sedang berada di kondisi mental yang tidak baik begitu. Karena kesehatan mental yang tidak baik, kita perlu puasa. Oke. Ketika kita puasa, kita perlu yang namanya menahan diri. Ini untuk yang apa namanya, kesehatan mentalnya di bawah, kesehatan mentalnya ada gangguan ya. Jadi perlunya menahan diri agar tidak terjadi suatu pelampiasan yang mengakibatkan tubuhnya atau raganya sendiri menjadi rugi, atau orang-orang yang di sekitar menjadi rugi. Saya ambil satu contoh, misalkan saja apa ya, self harm atau self injury, atau orang-orang yang biasa menyakiti dirinya ketika dia merasa tertekan atau stres. Dengan adanya puasa, dia akan menahan self harm-nya, dia akan menahan self injury-nya, dia akan menahan dirinya untuk menyakiti tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita dituntut untuk mengendalikan diri kita. Orang-orang yang self harm, orang-orang yang self injury, itu harus dapat mengendalikan dirinya. Dia harus ngerti kapan dia emosi, dia harus ngerti kapan dia harus membantah, dia harus ngerti tubuhnya bahwa ketika dia menyakiti tubuhnya, dia hanya akan mendapatkan kerugian yang lebih parah gitu. Apakah dia puas? Dia puas. Apakah dia dapat pelampiasan? Dia dapat pelampiasan ketika dia melakukan self harm itu. Tapi dia gak bisa mengendalikan dirinya. Adanya puasa itu untuk mengendalikan diri ini gitu. Itu untuk orang-orang yang mempunyai gangguan mental gitu ya. Lalu itu satu contoh dari beberapa contoh gitu. Karena gangguan mental banyak banget, masih belum selesai dibahas sampai hari ini. Yaitu kalau mau ambil contoh lain, bisa, pokoknya bisa mengendalikan diri. Lalu untuk yang normal, yang tidak mempunyai masalah gangguan penyakit mental gitu, atau masalah gangguan penyakit mentalnya tipis-tipis saja gitu, mengendalikan diri atau menahan diri dari nafsunya, dari kegiatannya, dari aktivitasnya, itu adalah salah satu cara bahwa kita bisa mengintrospeksi diri, bahwa kita bisa menghentikan segala aktivitas yang tidak membuat diri kita sendiri menjadi senang atau menjadi bahagia. Yang artinya adalah kita memangkas banyak sekali waktu, kegiatan, aktivitas, atau bahkan nafsu yang tidak perlu di dalam kehidupan kita untuk kita olah menjadi kehidupan yang lebih baik
contoh ketika ini yang untuk orang-orang yang tidak mempunyai gangguan mental ya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan yang biasanya kita bisa makan yang aneh-aneh, yang enak-enak gitu ya. Yang biasanya misalkan ya buat kalian yang kos atau yang ekonominya lemah seperti saya gitu ya. Itu dapat mengurangi nafsu atau mengurangi resiko penyakit atau gangguan mental yang lebih parah. Misalkan jika dalam satu hari kalian makan atau merokok lebih dari satu batang atau satu porsi. Ketika kalian memasuki bulan Ramadan, otomatis konsumsi rokok, konsumsi mie instan, kalian itu akan terkontrol dengan sendirinya gitu. Itu akan perlahan menipis atau apa ya, berkurang dengan sendirinya. Asupan porsi yang biasanya satu hari merokok bisa satu pak, ini satu pak kurang gitu. Jadi secara gak langsung kita memang dipaksa untuk mengendalikan diri. Saya biasa menyebutnya dengan ngegas dan ngerem. Karena hidup ini tuh harus tahu kapan digas, kapan direm gitu. Agar kita tahu bahwa kapan kita waktunya bahagia, kapan waktu kita untuk serius, kapan waktu kita untuk berbagi pengalaman, kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk menahan diri agar segala sesuatu yang menimpa kita tidak menjadi lebih buruk. Itu fungsinya puasa. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Nah, saya dapat artikel baru. Waduh, artikel baru. Bukan. Ada satu artikel di sini. Ada 6 manfaat puasa bagi kesehatan mental dari merdeka.com. Yang pertama, mengurangi sakit kepala atau migrain. Manfaat puasa bagi kesehatan mental yang pertama adalah dapat mengurangi sakit kepala atau migrain. Banyak penelitian menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan serotonin yang tersedia di dalam otak, sehingga kamu bisa lebih mudah merasa bahagia.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Efek ada efek gabungan dari iman seseorang ketika Ramadan dan puasa yang membantu mengobati depresi gitu. Otak kita tetap bekerja, tubuh kita tetap bekerja, maka pelihara mental kalian supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Ini yang ketiga, mengurangi rasa takut dan agresif. Selain mencegah depresi, manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat mengurangi rasa takut dan agresif. Ada bagian otak yang memonitor lingkungan dari ancaman dan bahaya sehingga dapat mengurangi ketakutan dan kemarahan gitu. Mengurangi rasa takut. Jadi kita gak perlu takut besok makan apa, tapi besok pasti kita bisa berbuka gitu. Karena memang gak perlu takut kita besok makan apa, karena besok kita kan puasa gitu. Kita gak perlu takut. Lanjut. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa puasa dapat membuat tidur seseorang menjadi jauh lebih baik tanpa tiba-tiba terbangun di tengah malam. Setelah seminggu puasa, kualitas tidur akan meningkat. Kualitas tidur yang baik sedikit banyak dapat menyebabkan suasana hati yang lebih baik juga. Karena banyak banget orang-orang yang tiba-tiba bangun waktu sahur, yang artinya kualitas atau durasi tidur kita terpotong ketika sahur. Tapi yang seperti itu akan meningkatkan kualitas tidur kita besok harinya, esok harinya gitu ya. Karena kita akan tidur lebih awal dan kita akan cepat beristirahat karena jam waktu kita terpotong untuk sahur kemarin gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menimbulkan perasaan tenang. Selain itu, puasa yang dilakukan selama beberapa hari juga bagus untuk hormon endorfin yang diproduksi dalam darah. Hal ini bagus untuk kesehatan mental. Kamu jadi bisa merasa lebih nyaman dan tenang, terlepas karena kamu sudah menjalankan ibadah ajaran. Kamu bisa mendapatkan efek positifnya, yaitu merasa lebih tenang gitu. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menahan emosi kita ketika kita memasuki bulan Ramadan gitu. Karena ketika emosi batal atau berkurang pahala ketika kita puasa gitu. Nah, yang selanjutnya adalah membawa perubahan positif di otak. Manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat membawa perubahan positif dalam otak. Mengingat pada saat berpuasa, seseorang cenderung lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Doa dan kegiatan agama di bulan Ramadan ini bisa menjadi perubahan positif di dalam otak. Bagian dari otak selama kegiatan keagamaan merangsang korteks prefrontal otak untuk menentukan kepribadian kamu, ekspresif mengambil keputusan dan fungsi kognitif gitu. Jadi gitu, manfaat-manfaat puasa untuk kesehatan mental kalian. Apalagi di bulan puasa ini kita dituntut untuk terus berdoa, terus nyambung sama Gusti Allah. Yang artinya berdoa itu kan sebuah

kegiatan atau pikiran yang positif, yang dimana ketika pikiran kita positif itu akan membawa dampak kepada mental kita, yang jadinya mental kita terus pribadi kita, sifat kita, sikap kita akan jadi lebih baik gitu. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, jangan pernah bosan untuk beribadah, karena kalian harus menjaga hubungan kalian dengan Tuhan, dan kalian juga harus memelihara kesehatan mental dan fisik kalian. Dan begitu saja mental mantul hari ini, sedikit simple, sedikit santai, karena memang ada kesalahan teknis gitu ya. Saya gak ada lagu nih hari ini, jadi saya harus menutup lebih awal gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan saya dari awal, dan semoga kalian puasanya mendapat berkah, dan semoga kalian puasanya mendapat manfaat, dan semoga puasa kalian mendapat pahala yang banyak, dan semoga puasa kalian juga diterima. Bagi yang gak puasa, terima kasih sudah mau toleransi. Bagi yang gak puasa, bagi non muslim, semoga kalian tetap bisa menjaga fisik dan kesehatan mental kalian, agar kita bisa bertemu di kegiatan atau ritual-ritual keagamaan yang lain gitu. Saya Ian, sudah waktunya pamit untuk diri. Selamat malam sobat inspiradio.id, dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan atau mendengarkan inspiradio.id. Saya